Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu dengerin lagunya Padi Teman Produa dengan single yang dirilis di tahun 2025 nih. Teman Produa masih ngobrolin soal yang namanya Euforia Piala Dunia yang kayaknya masih terus berlanjut nih ya. Ada yang kartu merahnya gak dicabut gitu kan. Ada yang dicabut. Tapi Teman Produa, suite-nya dari Lamine Yamal dan juga pasangannya ini gak berhenti sampai di situ aja. Ada cerita pengorbanan di balik layar yang benar-benar bikin terharu. Ternyata Ines Garcia ini punya fobia parah sama yang namanya naik pesawat alias aviophobia. Tapi demi bisa ngedukung ayang tercinta bertanding di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, dia nekat loh melawan ketakutan terbesarnya ini. Coba bayangin Teman Produa, dia rela dan juga berani nempuh perjalanan udara lebih dari 3.400 mil atau sekitar 5.400 km dari Spanyol ngelewatin samudra sampai ke Amerika. Dia rela mengorbankan kenyamanannya cuman demi bisa hadir di tribun, ngasih dukungan langsung buat Yamal di setiap pertandingan. Dan selama turnamen berlangsung, Ines ini selalu setia pakai jersey nomor 19 kebanggaan Yamal. Dan puncaknya pas Yamal ini berhasil nyetak gol pertamanya di Piala Dunia kemarin. Gol itu langsung didedikasikan spesial buat Ines. Dan ini benar-benar jadi reminder buat kita Teman Produa di balik setiap suksesnya yang terlihat mentereng, selalu ada dukungan luar biasa dan pengorbanan dari support system kita di belakang layar loh Teman Produa.

0: Widih, widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: yang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pas H-2 aku penyalikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur, yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosku kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

MX1 kita punya The Script dengan single terbarunya Man in the Arena sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo dengan yang satu ini. That's right, Pro 2 kita sudah punya The Strike dengan AG of the World sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau

Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Darian setempat berdua dengan semuanya pergi ngelihat suite-nya Cara Lamini Amal ngerayain kemenangannya tadi. Aku jadi penasaran nih sama kamu teman berdua. Coba deh kamu refleksikan ke diri sendiri, kamu baru aja selesai ngelewatin salah satu masa paling berat dan juga bikin stres di hidup kamu, dan entah itu habis kelar sidang skripsi yang revisiannya numpuk, lolos dari deadline proyek kantor yang mencekik banget, atau juga mungkin berhasil bangkit dan sembuh dari sakit ya teman berdua. Setelah semuanya beres, hal pertama yang paling pengen kamu lakuin itu apa sih? Nah, tadi aku sempat ngumpulin juga beberapa curhatan seru dari teman berdua lainnya, dan jawabannya macam-macam banget. Ada yang bilang aku bakal langsung bikin Indomie geprek sambil rebahan nonton drakor 3 hari berturut-turut. Ada yang bilang kayak gini nih teman berdua, bentar ya, aku buka dulu media sosialnya kita untuk WhatsApp. Ada yang gabung nggak sih pagi hari ini? Oke, kita mau kemana? Oke, ini sudah ada teman berdua. Ini cara teman-teman untuk ngelakuin hal pertama yang kamu lakuin setelah lewatin tantangan berat nih teman berdua. Ini ada yang bilang tidur tanpa alarm. Selamat pagi buat Arzi dan juga Arahdan. Terus juga makan enak sepuasnya, ada Nilani sama Elok Farida. Terus ada yang packing liburan itu Stefani Karmelita Pratiti. Dan aku juga sempat nanyain nih teman berdua, kalau misalnya momen tersulit apa yang pernah kamu lewatin di hidup kamu, dan hal pertama yang kamu lakuin saat udah lewatin itu apa gitu ya. Ini sudah ada beberapa nih teman berdua yang udah pada komen-komen di sini. Selamat pagi buat Karmelita Pratiti. Katanya dia pernah ngelewatin hari-hari berat, struggle kehidupan di kantor, dan buat happy ya beli minuman, request Fajar Nur, salah apa aku. Terus juga ada kru siapa nih? Bentar ya, kuliah dulu. Kruzai. Life goes on aja sih, request sumpah mati Selena Grace dong Min, makasih. Thank you buat kamu. Terus juga ada Elok Farida, katanya ditinggal ortu meninggal, turut berduka ya kak ya. Ya udah gimana lagi kak, by the way request sumpah mati by Selena Grace kak, thank you buat kamu, I feel you kak. Oke, okay? Ada lagi Nilani, katanya banyak banget yang udah dilewatin. Oke, okay? By the way izin request sumpah mati Selena Grace kak, terima kasih. Teman berdua, di usianya yang masih 19 tahun, Lamini Yamal emang udah nyetak sejarah dengan ngeraih dua gelar paling bergengsi, Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Tapi dari semua kilau trofi emas itu, yang paling nempel dan berkesan dari perjalanannya adalah barang siapa dia merayakannya. Nah, kita semua sadar nih, setiap dari kita di sini pasti punya piala dunianya masing-masing. Entah itu akhirnya dapat kerjaan impian, berhasil lulus ujian, atau sekedar berhasil survive ngelewatin hari-hari yang super berat teman berdua. Hal yang paling penting dari itu semua adalah jangan pernah lupa buat ngasih apresiasi ke diri kamu sendiri dan merayakan momen itu dengan cara yang paling bikin kamu bahagia. Kemenangan besar tuh teman berdua nggak melulu harus dirayain dengan pesta kembang api yang mewah. Teman berdua, kadang hal yang paling bikin hati penuh adalah ngebagiin kelegaan itu bareng orang yang paling berarti, atau sesederhana ngasih waktu istirahat yang layak buat diri sendiri. Kamu udah berjuang keras dan berhasil ngelewatin semuanya, itu aja udah lebih dari cukup buat dirayain. Thank you buat semuanya udah pada ikutan gabung. Nanti kita bakalan lanjutin lagi dari jam 9 ke jam 10 di Yungopi. So keep stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

udah dengerin lagunya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku dari albumnya Sementara Selamanya. Masih terus barengan dengan Saleh untuk pagi hari ini teman berdua. Kita sekarang di segmen You Ngopi Ngobrol Prioritas Nasional. Buat kamu semua yang pengen tahu informasinya apa aja, stay tune aja terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kamu dengerin lagunya Angsa dan Serigala Melesat Menghilang. Teman Pro 2 pagi-pagi gini, kadang kita gak pernah tahu ya kejutan apa yang bakalan datang pas lagi siap-siap beraktivitas. Cuaca yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung, atau jalanan yang biasanya lancar jaya mendadak macet total. Makanya yang namanya prepare atau siap siaga itu penting banget teman Pro 2 buat ngadepin situasi yang gak terduga ya. Jadi ngomongin soal siap siaga, ada kabar edukatif nih dari artikel KBRN yang baru aja kulihat. Teman-teman pelajar di SMKN 1 Waru Reja baru aja dapat pembekalan mantap dari PMI Kabupaten Tegal soal kesiapsiagaan bencana nih teman-teman Pro 2. Jadi gak main-main ya. Mereka ini diajarin langsung gimana caranya ngerespon situasi bahaya biar tetap tenang, gak panik, dan juga tahu langkah-langkah evakuasi yang benar. Ilmu mitigasi dan juga survival kayak gini emang life skill yang mandatory alias wajib banget dimilikin sama anak muda zaman sekarang. Di saat kepanikan melanda, pas ada kejadian darurat, orang-orang yang udah dibekalin ilmu dari PMI inilah yang biasanya bakal mikir logis dan jadi garda terdepan buat tenangin suasana. Salut deh ya sama semangat belajar mereka. Teman-teman pelajar di sana aja udah berlatih keras biar mentalnya siap siaga ngadepin bencana alam. Lah kamu boro-boro siap ngadepin bencana, ngeliat saldo ATM yang udah mulai kritis dan masuk mode koma di atas tanggal 20-an kayak sekarang aja. Napas kamu udah kembang kempis panik buat butuh bantuan oksigen lagi gitu ya, alias saldo.

0: just get started.
1: Okay.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topic Pro 2 FM kali ini masih dengan tema kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal

Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia nggak mendengarin, maka sebaiknya berhenti, guys. Ya, semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya, semoga didengerin nomor dua. Karena kalau enggak ya udah, saya berhenti aja jadi penyiar. Nah, gitu juga sih konsepnya. Itu ya, peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur, sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah, ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur, ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa soal berlebihan atau soal lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling benar beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know teman kedua ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar, ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Selamat pagi teman Pro 2, udah pada sarapan belum nih? Atau jangan-jangan masih ada yang ngumpulin nyawa sambil bengong liatin tembok kamar. Pagi-pagi di hari Rabu ini, fisik sama mental emang harus sudah on ya teman Pro 2, biar rencana aktivitas harian gak ambiar di tengah jalan. Kalau ngomongin soal fisik yang lagi tangguh dan juga selalu on, kita wajib banget nih nyontoh semangatnya bapak-bapak dari Brimob Kompi 4 Batalion Aplopor. Dari info KBRN yang baru aja kulihat, mereka ini lagi gencar banget ningkatin kesiapsiagaan lewat latihan SAR alias Search and Rescue, teman Pro 2. Jadi gak mau main-main latihannya, ini mulai dari simulasi penyelamatan gitu, fisik yang digembleng habis-habisan, sampai juga ngetes kecepatan respon kalau sewaktu-waktu ada kondisi darurat gitu. Semuanya dilakuin biar pas ada bencana atau juga musibah beneran, mereka benar-benar ready dan juga tanggap buat jadi garda terdepan nolongin warga. Asli teman Pro 2, respect banget ya sama dedikasi dan juga kesiapan fisik mereka yang kayaknya gak kaleng-kaleng. Ya kayaknya bapak-bapak Brimob ini juga udah dilatih fisik ekstrim biar siap siaga ngelewatin medan berat dan juga nyelamatin orang. Lah kamunya teman Pro 2 baru-baru mau nyelamatin orang pakai fisik tangguh, baru telat bangun dan disuruh lari naik tangga kampus ke lantai 2 aja, nafas kamu udah ngos-ngosan nyaris pingsan minta set disar duluan. Sekarang udah pukul 9.54 waktu Indonesia Tengah guys. Kayaknya aku gak bisa lama-lama lagi nih buat temenin kamu di pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026 nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. And pamit dari Wanengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro

0: Di informasi yang pertama, teman-teman, kedua, HBO masih mematangkan serial Harry Potter jelang penayangannya pada akhir tahun. Meski dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026, proses penyelesaian episode perdana disebut masih berlangsung. Melansir dari Screen Rant, sinematografi Adriano Goldman mengungkapkan bahwa episode pertama serial tersebut belum sepenuhnya rampung. Ia mengatakan tim produksi masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial resmi dirilis. Goldman menjelaskan proses produksi serial ini memberi ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya. Menurutnya, setiap keputusan visual dibuat bersama sutradara dan tim kreatif demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar tanpa menghilangkan esensi cerita. Di informasi yang kedua, rumah produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuati untuk membawakan lagu Tandeman. Lagu tersebut sebagai original soundtrack dari film terbaru Operasi Pesta Copet. Lagu ini resmi dirilis bersama dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop. Tandeman mengangkat tema persahabatan dengan menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama. Lagu ini menggambarkan bahwa sebuah persahabatan membutuhkan proses saling memahami agar mampu melewati setiap tantangan. Aransemen Tandeman dikemas secara sederhana dan minimalis dengan dominasi instrumen piano. Konsep tersebut dibuat untuk menonjolkan karakter vokal khas Ipang yang menjadi kekuatan utama lagu. Dan untuk informasi terakhir, Transfer 2, Cinemaku Pictures meluncurkan website memburupemangsa.com sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Pemburu Memangsa. Melalui situs tersebut, rumah produksi ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi. Peluncuran website tersebut terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenpp P3A, dari 2022 sampai dengan 2025 tercatat 91 kasus penculikan anak. Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik antara lain adalah penculikan terhadap 12 anak di Jakarta Selatan dan Bogor pada 2022. Selain itu, pada tahun lalu masyarakat juga dihebohkan dengan kasus penculikan balita berusia 4 tahun yang dilakukan sindikat adopsi ilegal. Sekian info berdua. Oke, teman-teman video, dan sekarang sudah bersama dengan Dudi Paneo nih. Waktunya untuk Pro 2 Hitlist di part yang pertama. Langsung aja aku spill lagu pertama yang bisa kalian vote nih, teman-teman video, adalah lagunya Badai, Sakit Dua Kali. Lanjut di lagu yang kedua nih, teman-teman video, ada Dopamin with Try. Di lagu ketiga nih, Turn V2, Enau, Kamu dan Aku Lelah. Dan untuk lagu yang keempat nih, Turn V2, Justin Milo featuring Karen Harding with Rescue Me. Oke, Turn V2, itu dia ke 4 lagu yang bisa kalian vote di part yang pertama ini untuk Pro 2 Hitlist. Seperti biasa, langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita di @pro2_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan line telepon di 0812 19 1924. Untuk hasil votingan terbanyak nanti bakal aku putarin di pukul 10:25 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: akan kalian, gurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

92,4 FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain hasil votingan terbanyak di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist nih, Neutron Pro 2. Jadi kalau kita lihat badai sakit dua kali ini, ada satu votingan, dua votingan ya. Berapa sih? Tiga. Oh, ada tiga. Itu pertama dari KNRZ, terus ada Cruzei dan juga Radan. Lanjut, lagunya Dopamin Try ini gak divote sama sekali alias nol. And Now Kamu dan Aku Lelah, ini ada tiga votingan juga nih, tahun kedua. Sebentar, ini dari Kenry Scott, ada Kenko, Nilani. Terus kalau untuk Justin Milo featuring Karen Harding, Rescue Me, ini turun kedua. Ada Sania, 5 totalnya ya. It's Me, Amira. Terus ada Elok Farida. Bentar, kita coba lihat dulu. Eci Yahya dan juga Vale. Ah, Vale. Yang angin-angin itu ya. Di Mobile Legend. Kalau gitu, yang bakal aku puterin ini Justin Milo featuring Karen Harding with Rescue Me ya, turnamen kedua. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua untuk kedua hitlist. Jangan dulu kemana-mana ya, turnamen kedua. Nanti setelah ini kita bakal lanjutin kedua hitlist part keduanya.

Okay, Return Radio sekarang sudah di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist ya. Seperti biasa, 4 lagu bakal aku spill ke kalian untuk di vote Return Radio 2. Di lagu pertama ada Budi Doremi featuring Anggi Marito dengan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.

Oke, di turn video sekarang lanjut ke lagu yang ketiga. Kalau tadi lagu kedua tuh ada dari lagunya si Morgan ya, Wait to be Human. Sekarang di lagu ketiga nih, Jimmy Macinta, Kamu Tak Sendiri.

Dan untuk lagu yang keempat ini, nomor 2, Closer Than This from Jimin. Oke deh, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote untuk part yang kedua ini. Jangan lupa tentuin votingan kalian seperti biasa, masih sama ya, di Instagram kita di @pro2_gorontalo, atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19924 nih, nomor 2 ya. Nanti untuk hasil votingan terbanyak di part yang kedua ini bakal aku puterin di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain hasil votingan kalian ya, teman Perdua, di part yang kedua untuk Perdua Hitlist. Langsung aja kita lihat nih, dari keempat lagu yang tersedia di part kedua ini untuk Perdua Hitlist, ada Budi Doremi featuring Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Ini hasil votingannya nih ada 5, teman Perdua ya. Pertama dari Zatia Vinovic, terus ada Kenry Scott, ada Sylvia Putri, Aden Syah dan It's Me. Terus lanjut lagu yang kedua, Morgan To Be Human, ini di vote sama Sania. Jimmy Macinta, Kamu Tak Sendiri, ini gak di vote sama sekali. Jimin Closer Than This, ini ada 4 votingan nih teman Perdua ya. Pertama ada Tata Mahar, Ici, terus Miriska, dan juga Valeri. Jadi otomatis yang bakal aku puterin ini lagunya Budi Doremi featuring Anggi Marito ya. Sebentar, aku coba lihat dulu. Budi Doremi. Habis ini kamu jangan kemana-mana, karena kita bakal lanjut lagi di special request nih teman Perdua. Jadi aku kasih kesempatan buat kalian untuk request-request lagu, dan aku juga bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik untuk kalian sembari menunggu request-annya ya. Di pukul 11 siang nanti nih teman Perdua ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay terus aja di Perdua FM Gorontalo. Saat ini kamu nikmatin aja dulu nih teman Perdua, Budi Doremi featuring Anggi Marito dengan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, hasil votingan terbanyak di part yang kedua Perdua Hitlist.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup. Kalau mau usaha makin gede, sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita. Biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI. Gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu, tanda-tanda dari Unisara nih, teman Radio FM, kita di pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah di special request part pertama nih, teman Radio FM ya. Enggak ada part-partnya dong. Langsung aja, main gas aja ya, teman Radio FM. Yang nantinya ada dua requestan terbanyak yang bakal aku puterin di pukul 11 lewat 50 menit nanti nih, teman Radio FM ya. Jadi langsung aja tentuin requestan kalian seperti biasa di Instagram kita ya. Teman Pro2 ada di @pro2_gorontalo atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222 dan di line telepon 0812 15924 nih teman Pro2 ya. Nanti juga aku bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik lainnya nih teman Pro2 untuk kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa juga untuk request lagu favorit kamu.

0: gitu.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

FM teman terbaik kamu nih turun berdua. Nah, aku mau membahas dulu tentang polemik yang lagi rame ini turun berdua diperbincangkan itu turun berdua ya. Kemarin aku pas ngupload story yang membahas tentang permasalahan ini nih. Gak lama kemudian kalau aku lihat di story teman-teman aku yang di Instagram tuh banyak yang ikutan ngepost. Jadi ini permasalahan soal apa ya, Babinsa yang katanya bakal terlibat periksa wajib pajak. Ini gimana bisa nih? Jadi Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kalau surat edaran nomor SE garis mendatar 8 garing PJ garing 2026 itu merupakan pedoman internal yang ditujukan bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ini turun berdua ya. Nah karena itu dia meminta masyarakat tidak memolemikan isi aturan tersebut, termasuk narasi yang menyebut petugas pajak akan melibatkan bintara pembina desa atau babinsa dan pemeriksaan wajib pajak nih turun kedua. Jadi Bimo nih nekanin kalau keterlibatan babinsa maupun bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat babinsa kamtipmas ya turun kedua dalam surat edaran tersebut hanya sebatas koordinasi dan penyediaan informasi di lapangan. Oke ya. Nah, menurut Bimo, dalam proses penggalian informasi perpajakan, DJP memang menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan atau multi-stakeholder. Salah satunya adalah, itu, kita perjelas aja ya bahasanya, TNI dan juga polisi. Dia memiliki jaringan hingga tingkat wilayah, itu yang kedua ya. Kalau disebutin Babinsa atau Babinkamtibmas, kayaknya nggak semua orang bakal ngerti deh. Nah, selain aparat pembina wilayah, DJP juga berkoordinasi dengan perangkat desa. Tapi Bimo menegaskan kalau pihak-pihak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan maupun pemungutan pajak. Oke. Tidak ada, ini kita garis bawahi ya. Kedua, pertama, dikatakan sama Bimo tadi, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan maupun pemungutan pajak. Jadi lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa pengawasan kepatuhan pajak ini saat ini mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih ya, tahun kedua. Dan menurutnya koordinasi dengan aparat kewilayahan hanya dilakukan kalau dibutuhkan untuk memperoleh klarifikasi atau informasi tambahan di lapangan. Nanti ke depan-kedepannya nih, tahun kedua, kalau misalnya ada dari oknum-oknum mereka yang melakukan intimidasi untuk pemungutan pajak, ini nih, tentunya bisa menjadi permasalahan baru nih tahun kedua ya. Karena ya tahulah sendiri kan, kadang oknum-oknum dari mereka itu tuh suka ya, karena mungkin mereka dengan seragamnya suka mengintimidasi warga masyarakat. Kayak sudah ada beberapa laporan informasi juga di media sosial yang di-share sama korban yang mengalami intimidasi setelah dilakukan pemeriksaan dan juga pemungutan pajak. Ini lihat di Twitter banyak banget teman-teman berdua ya, pernyataan-pernyataan dan juga kesaksian-kesaksian. Ini nih yang sangat-sangat ditakutkan dan disayangkan, kenapa mereka juga ikut-ikutan mengawas pajak nih teman-teman berdua masyarakat. Jadi dijelaskan ada sistem Customer Relationship Management atau CRM, teknologi geotagging, dan juga platform Cortex yang menjadi instrumen utama DJP dalam melakukan pengawasan dan analisis kepatuhan perpajakan. Kita tentunya, ya walaupun sebenarnya pesimis, tapi harus tetap percaya juga sama pernyataan kalau misalnya memang dibilangnya atau dikatakannya seperti ini nih, tahun kedua. Dan berharap semoga, di lapangannya tuh memang sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang dikatakan saat ini, tahun kedua ya. Dan tentunya nggak mau dengar nanti ke depan-kedepannya ada kasus-kasus yang ya seperti yang kita ketakutkan saat ini nih, turun kedua. Dan banyak yang sudah diceritakan lewat Twitter juga kesaksian dari beberapa korban yang sudah mengalami. Tentunya kita nggak mau terjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya pun tetap terjadi, kira-kira kita harus ngapain nih, turun kedua? Harus di mana? Apakah melaporkan atau bagaimana nih, turun kedua ya? Karena ya seperti yang aku bilang tadi, kadang mereka tuh oknum-oknum ini menggunakan seragam mereka nih teman-teman berdua untuk mengintimidasi. Dan kalau misalnya dibilang tidak memungut pajak, ya semoga aja seperti itu. Karena kadang intimidasi tersebut tuh sudah dibarengi dengan pemungutan pajak itu sendiri nih teman-teman berdua. Dan sudah ada beberapa yang menjelaskan menjadi korban di Twitter. Kemarin aku sempat baca. Semoga aja tidak terjadi hal-hal yang seperti ini di kemudian hari nanti nih teman-teman berdua, supaya tidak bisa menjadi sesuatu yang meresahkan bagi warga masyarakat.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Papa diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, masih bersama dengan Dodi Pandiani di tahun kedua. Hotman Faris sepertinya belum selesai minta maafnya di tahun kedua ya. Kalau kemarin kan sempat minta maaf sama kayak persatuan wartawan gitu terkait pernyataan dia yang lumayan kontroversial saat menjawab pertanyaan dari seorang wartawan di tahun kedua di jumpa pers di kejaksaan kemarin. Ini kali ini advokat Hotman Paris HTPM menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada pertama Presiden Prabowo Subianto, kedua Jaksa Agung ST Burhanuddin, ketiga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri. Nah, apa ya? Kenapa dia bisa minta maaf? Ada apa dengan Hotman Paris saat ini? Dalam permintaan maaf itu disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagramnya Hotman Paris Official ya, setelah polemik pernyataannya dalam konferensi pers mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung ya. Dalam video tersebut Hotman Paris mengakui terdapat ucapan maupun tindakannya saat konferensi pers yang dinilai kurang berkenan. Nah, Hotman Paris menegaskan kalau seluruh pernyataannya itu saat itu disampaikan semata-mata dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum yang menjalankan tugas membela kepentingan klien di tahun kedua ya. Di akhir video, Hotman Paris kembali menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya, saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Hotman Paris sempat membawa nama Presiden Prabowo ketika membela Febri Adriansyah di tahun kedua. Dia menyebut Febri merupakan sosok yang dibanggakan Presiden karena dinilai berhasil menyelamatkan aset negara saat menjabat sebagai jampitsus. Nah, Hotman Paris nih, tahun kedua, juga mempertanyakan proses hukum terhadap kliennya yang menurutnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin Presiden katanya. Emang harus izin Presiden? Baru tahu. Lanjut lagi. Selain itu, pengacara sekaligus selebritas itu juga menjadi sorotan setelah melontarkan sejumlah ucapan bernada keras kepada wartawan dalam konferensi pers yang sama. Nah, pernyataannya mendapatkan kecaman dari sejumlah organisasi pers di tahun kedua ya. Hotman Paris kemudian menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada wartawan dan komunitas pers Indonesia pada hari yang sama saat itu juga di tahun kedua ya. Ini memang sebenarnya kalau kita lihat Hotman Paris ini berjiwa besar ya. Dia berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Walaupun sebenarnya beberapa waktu hari lalu nih sempat memancing amarah masyarakat.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Milbert Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Kamu lebih

0: 9.4 DFM teman terbaik kamu. Pukul 11 lewat 51 menit. Kok bunyi lagi sih? Pukul 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah, internet berdua. Dan sekarang waktunya untuk aku bacain hasil respon kalian ya di special request untuk jam 11 yang ini nih teman berdua. Tapi kayaknya lagunya tuh bakal diputerin setelah azan ya, terus nanti di jam 12. Kalau azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya hari ini tuh nanti dikumandangkan pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 ini nih teman berdua ya. Langsung aja kita lihat. Ini ada dari Sylvia Putri 184. Siang kak, mau izin request lagunya Semesta dari Kendris. Kalau Tiara Harum, Selena Grace, Sumpah Mati. Ari Lae, Salah Aku Apa dari Fajar Nur. Terus Kendris Coach, Semesta. Ada Liki 23, Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Ken FM Semesta, Ahak Kagak, Remove, Angie Carvalho, Walls, Akhir Zaman. Roni Parulian dari Merkosa di ujung minggu biasa. Terus Mesaira di ujung minggu, It's Me, Sumpah Mati, Selena Grace, What of It, Cegil dari Nabila Takia, Kendris dari Jerisai, Kendris dari Sas, Kendris dari Iyazayadis, Kendris dari ST. Wih, Kendris ini banyak banget nih teman berdua ya. Zatia Pinovic, Liodra Pura-Pura. Terus Atika Suryani, Waltz Akhir Zaman, Roni Parulian. Lagu itu udah ada gak ya? Sebentar, kita lihat Roni Parulian apakah sudah ada lagunya atau tidak. Waltz Akhir Zaman udah ada. Kayaknya aku bakal puterin Waltz Akhir Zaman ya, karena ini salah satu lagu yang lumayan banyak juga di request nih tahun kedua ya. Tapi nanti setelah azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu untuk kalian semua nih tahun kedua yang sudah ikutan gabung request di special request jam 11 ini. Dan tadi juga udah ikutan gabung ngevote lagu ya di Pro 2 Hitlist jam 10 pagi tadi nih tahun kedua ya. Terima kasih banyak. Dan nanti setelah azan zuhur ya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya yang nanti bakal dikumandangkan pukul 11 lewat 58 menit. Sekali lagi aku ingetin buat kalian, aku bakal balik lagi untuk puterin requestan kalian nanti di pukul 12 ya. Jadi lagunya itu ada siapa tadi? Kendris yang Semesta sama Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman itu yang kedua ya. Aku nih penasaran Waltz Akhir Zaman nih bercerita tentang apa ya? Ini juga nanti kalau misalnya diputerin perdana baru pertama kali dengar nih lagunya yang itu yang kedua dari Roni Parulian. Kira-kira itu dari album mana ya? Juga jadi penasaran. Tapi intinya seperti itu ya teman-teman video, nanti lagunya tuh bakal diputerin di pukul 12. Jadi kita gak tahu nanti pukul 12 udah jam berapa. Intinya nanti setelah selesai azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya yang sekali lagi dikumandangkan nanti pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Wahid LC.Fpd.
2: Suatu ketika, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai, semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qawlallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

92,4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, ini turun berdua. Kita mulai dulu informasi pertama di jam 12 siang hari ini nih ya. Ini nih aku mau membahas dulu tentang temuan sementara laporan laboratorium forensik soal pemicu ledakan rumah Grand Polonia di Medan. Turun berdua ya. Jadi ini video yang kalau kalian sempat lihat ya, ada beberapa video yang viral dibagikan di media sosial internet berdua memperlihatkan detik-detik sebelum terjadi ledakan atau detik-detik terjadinya ledakan di rumah mewah di Grand Polonia Medan yang diduga berasal dari dapur rumah nomor 3B. Jadi tim laboratorium forensik Polda Sumut ini menemukan adanya gas metana di dalam dapur ternyata. Nah, Kasubit Viskom Bit Lab 4 Polda Sumut, AKBP Roy Teno Siburian, ini mengatakan kalau pola kerusakan bangunan menunjukkan adanya tekanan kuat yang berasal dari dalam rumah. Jadi hasil yang sudah ditemukan bahwa kerusakan yang terjadi itu ciri khas menunjukkan bahwa tekanannya semuanya dari dalam rumah. Artinya ada di sana tekanan yang kuat yang membuat dinding atau barang-barang yang lain itu roboh di sana. Nah, dalam pemeriksaan di dapur tim menemukan kompor tanam yang terangkat dari posisinya dan pintu-pintu yang terbuka akibat dorongan tekanan. Nah, di lokasi tersebut juga terdapat terminal gas yang digunakan untuk kebutuhan memasak nih, teman-teman berdua ya. Menurut Roy, kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan kebakaran atau ledakan dipicu oleh akumulasi gas di dalam ruangan. Jadi artinya kalau ada tekanan di sana bisa diartikan bahwa terjadi di sana kebakaran gas. Temuan lain yang menguatkan dugaan tersebut adanya konsentrasi gas metana yang masih terdeteksi di area dapur saat pemeriksaan dilakukan. Jadi tim menggunakan alat pendeteksi gas dan menemukan kadar gas yang bervariasi ya, teman-teman berdua. Dan dipastikan juga langkah pengamanan awal telah dilakukan sama PT Perusahaan Gas Negara untuk mencegah potensi bahaya lanjutan. Bro ini negasin kalau konsentrasi gas hanya ditemukan di area dapur pada bagian lain rumah yang diperiksa dan tim tidak lagi mendeteksi keberadaan gas lainnya. Walaupun begitu penyelidikan masih terus berlanjut dan tim Lab 4 bersama dengan penyidik ya masih mendalami sejumlah temuan di lokasi nih, teman-teman berdua ya. Sebelumnya kalau kalian lihat ya, teman-teman berdua, terjadi sebuah ledakan yang cukup keras sih sebenarnya dan bahkan memakan korban jiwa kalau nggak salah ya dari kasus ini. Totalnya kalau nggak salah tuh ada 7 yang sempat aku baca tadi. Intinya hal-hal yang seperti ini memang kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, teman-teman berdua. Kita tentunya hanya perlu untuk selalu waspada dan berhati-hati. Dan kayaknya mungkin belajar kimia dan juga fisika ya. Ini enggak sih? Kalau hal-hal yang seperti ini tuh enggak supaya tidak terjadi. Jadi ada 3 korban ledakan di rumah Grand Polonia Medan yang ditemukan tewas internal berdua dan updatean terbaru korban saat ini itu di awal ya, 3 korban dan updatean terbaru saat ini sudah ada 7 deh kalau enggak salah yang sempat aku baca.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Ada informasi yang gak kalah pentingnya nih, teman video juga, yang mau aku sampaikan ke kalian soal Ibu Nanik SD yang mundur dari kepala BGN. Dan kita coba menilik ya kerjaannya selama 1,5 bulan ini nih, teman berdua, semenjak Pak Dadan Hindayana tuh ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG nih, teman berdua ya. Jadi cuman 1,5 bulan aja nih Ibu Nanik SD yang menjabat, dan beliau baru saja menyatakan pengunduran dirinya sebagai kepala BGN nih, teman berdua ya. Kira-kira nanti siapa ya yang bakal ngisi posisi ini? Pak Prabowo bakal pilih siapa ya? Semoga pilihannya Pak Prabowo nanti nih akan ini ya, orang yang dipilih ini memang sesuai kapasitasnya. Mungkin dia ahli gizi atau punya latar pendidikan yang berkaitan dengan jabatan ini nih, teman-teman berdua. Jadi Nanik SD yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada hari Rabu ini nih, teman-teman berdua. Dan kabar tersebut dikonfirmasi sama Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Jadi menurut Dirgayuza, Nanik telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum memutuskan mundur dari jabatannya. Nah, lantas apa sih sebenarnya alasannya Ibu Nanik mengundurkan diri sebagai Kepala BGN nih, teman-teman berdua? Jadi dikatakan Ibu Nanik mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, katanya. Jadi Dirga nih mengungkapin juga dirinya telah mengenal Nanik sejak menjelang pemilu 2014. Dan selama lebih dari satu dekade, menurutnya ada satu hal yang tidak pernah berubah dari sosok Nanik, yaitu kepeduliannya terhadap masyarakat. Oke. Nah, ketika dipercayakan Presiden memimpin BGN maksudnya ya, hanya dalam satu setengah bulan dia membongkar masalah dan meletakkan fondasi perbaikan di badan BGN sendiri. Dia juga melihat sendiri bagaimana MBG itu menghidupkan ekonomi rakyat. Ketika program berhenti selama 3 minggu libur sekolah, petani dan peternak mengeluh hasil produksinya tidak terserap, dan pedagang pasar harus membuang sayur dan buah mereka karena kehilangan pembeli. Oh iya ya. Nah, Nanik SD yang baru dilantik sebagai kepala BGN di Istana Negara di Jakarta ya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Oh iya ya. Nah, pelantikannya dilakukan bersama dengan Agustina Arumsari dan Mayjen Purnawirawan Trenggono yang dilantik sebagai wakil kepala BGN. Oh, otomatis orang ini dong yang bakal melanjutkan posisinya, iya kan? Artinya Nanik hanya menjabat sebagai kepala BGN selama sekitar 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan, iya. Sebelum memutuskan mengundurkan diri. Oh iya, 1,5

meninggalkan atau mengundurkan diri sebagai kepala WGN ya, itu bakal sesuai dengan apa ya, jabatannya. Maksudnya latar belakang pendidikannya tuh akan sesuai nih, Tuan Fredo ya. Minimal dia ahli gizi atau punya pendidikan yang apa ya, fokusnya juga di bidang gizi nih, Tuan Fredo ya. Jangan sampai lagi nanti kedepannya tuh diisi sama orang-orang yang inkompeten, kalau kata si Tio ya, Tuan Fredo, seperti itu. Jadi lebih banyak lagi orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan penting di perpolitikan negara ini, yang kalau dilihat dari latar belakangnya memang sesuai nih, Tuan Fredo ya. Kalau misalnya dia jadi Menteri Pertahanan, memang basicnya dia adalah seorang dari militer. Kalau misalnya dia jadi Menteri Pariwisata, memang orangnya basic di pariwisata. Kalau orangnya jadi apa ya, Kepala BGN, which is itu memang ngomongin soal gizi ya, Tuan Fredo. Karena namanya BGN, Badan Gizi Nasional, ya otomatis dia tuh harus punya latar belakangan yang memadai atau cocok nih, Tuan Fredo. Ahli gizi misalnya, atau dia mungkin adalah seorang dokter atau profesor yang pernah meneliti tentang gizi, yang mana itu tentunya akan tepat sasaran nantinya ya, Tuan Fredo, atas posisi yang diembannya.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Andi mana? Aku nggak kelihatan. Perasaan tadi dia di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

0: raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
3: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
6: Selamat siang tuan berdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real teman berdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, di turun kedua kita sudah selesai untuk informasi di jam 12 siang ini nih ya. Bentar lagi mau beralih ke jam 1 atau pukul 13 untuk informasi Perdua Sport. Ada banyak banget informasi menarik nih soal berita olahraga ya, yang bakal aku suguhin buat kalian di siang hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, saya izin terus barengan sama Dodi Paneo di Perdua FM Gorontalo.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Produser.

don't shop there.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Ini entah apa yang terjadi, sebenarnya aku tuh rada sedikit bingung ya dengan playlist kita saat ini. Nah, sekarang kita sudah di informasi seputar dunia olahraga. Kayaknya mau gak mau tuh kita tetap harus balik lagi ke Piala Dunia nih turun berdua, karena baru beberapa hari selesai. Badan Sepak Bola Dunia FIFA turun berdua dilaporkan mulai menyelidiki kericuhan yang terjadi setelah final Piala Dunia 2006 antara Spanyol dan juga Argentina di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat nih turun berdua ya. Jadi kalau menurut dari laporan Reuters, FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan etik untuk menginvestigasi insiden yang terjadi sesaat setelah pertandingan berakhir. Yang mana langkah serupa ini juga dilaporkan media Inggris Sky Sports di turun berdua. Kericuhan ini berawal ketika gelandang Argentina Leandro Paredes terlibat insiden dengan dua pemain Spanyol, Eric Garcia dan juga Gavi. Nah, ketegangan ini kemudian meluas hingga melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim. Ricuh, chaos banget di turun berdua ya. Situasi di lapangan sempat memanas dan aksi saling dorong antar pemain itu tidak terelakkan. Jadi beberapa staff dan juga ofisial bahkan dari tim ya masing-masing ini ikut turun ke lapangan untuk meredam suasana. Pelatih Argentina Lionel Scaloni bahkan terlihat turun tangan langsung menenangkan para pemain Albiceleste supaya situasi itu tidak makin memburuk ya. Nah, akibat dari tindakannya setelah peluit akhir dibunyikan, Paredes mendapatkan kartu merah dari wasit Slavko Vincic. FIFA juga akan mengumpulkan laporan resmi perangkat pertandingan, rekaman video dan juga keterangan dari pihak terkait sebelum menentukan langkah disipliner lebih lanjut di turnamen kedua. Di sisi lain, Spanyol keluar sebagai juara dunia setelah menundukkan Argentina dengan skor 1-0 ya maksudnya ya. Melalui golnya Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Jadi ini ya udah umum diketahui sama orang-orang lah ya turnamen kedua. Cuman intinya langkah yang diambil FIFA itu saat ini adalah ya seperti ini nih turnamen kedua. Nantinya bakal diperiksa nih turnamen kedua. Mungkin Federasi Sepak Bola Argentina juga akan ikut turun serta ya turnamen kedua dalam pemeriksaan ini. Dan menurut aku kayaknya memang Argentina juga kayaknya pantas ya. Ini kayaknya nih kalau dilihat dari apa yang pemain-pemain mereka lakukan itu berdua, termasuk juga Lionel Messi yang baru-baru ini sempat apa ya, aku baca informasinya di media sosial, katanya udah berhenti nge-follow si Gianni Infantini di Instagram ya. Jadi sebenarnya kalau dari kejadian pasca pertandingan kemarin ini turnamen kedua, memang sih kalau menurut aku Argentina perlu untuk diperiksa

Balik lagi di Birdie FM Gorontalo, masih seputar dunia olahraga nih tahun kedua. Sekarang kita lihat nih ada berapa, mana ya tadi? Nah ini. Ini kita ke timnas Indonesia dulu ya. Jadi John Herdman memberikan komentarnya setelah timnas Indonesia membantai Bali United. Tanda-tandanya ini katanya udah jelas banget. John Herdman melihat tanda-tanda jelas yang mengembirakan dalam permainan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Di mana mereka tuh menang 3-0 dalam laga uji coba melawan Bali United di Bali United Training Center Gianyar hari Selasa tanggal 21 kemarin. 3 gol tim Garuda dicetak sama Mark Locke, Doni Tri Pamungkas dan Mitchell Becker nih tahun kedua. Herdman nih menilai Rizky Ridho dan kawan-kawan mulai menunjukkan identitas taktik yang jelas dan juga konsisten. Nah ini menjadi indikasi positif dalam proses persiapan menuju turnamen katanya. Jadi yang dikatakan kami memulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini katanya. Walaupun puas dengan hasil uji coba ini, Herdman menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Herdman ingin fokus pada peningkatan kualitas tim dalam waktu yang tersisa ya. Dan Herdman juga tidak lupa mengucapkan apresiasi kepada Bali United atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama pemusatan latihan berlangsung ya. Tahun kedua dalam Piala AFF 2026 nanti, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja pada laga perdananya. Laga ini akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor nanti pada tanggal 27 Juli 2026 ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya nggak udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya, ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah kecebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangnya, loh ini kan baru beli, ini aku bilang, kok kaki lu gimana sih, katakan. Ini ya, aku bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style tuh, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib, ya kalau baju sih whatever, terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah dibanjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

94.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir sebelum kita selesai di Pro 2 Sport hari ini nih ya, teman Pro 2. Ini aku mau membahas tentang pendapatan FIFA dari Piala Dunia 2026 nih, teman Pro 2 ya. Hasil totalnya semua keseluruhannya tuh berapa ya? Ini kalau kita lihat ya, baru beberapa udah masuk satu minggu gak ya? Pokoknya intinya belum lama ini peralatan Piala Dunia 2026 baru saja selesai. Dengan berakhirnya ini menjadi momen menggembirakan sekaligus menjadikan sebenarnya bagi banyak fans sepak bola di seluruh dunia. Bagi FIFA sendiri, Piala Dunia 2026 adalah sebuah kesuksesan. Jadi saking suksesnya, FIFA berhasil untung dan meraup banyak uang dari ajang tersebut nih, tahun kedua ya. Mungkin kamu penasaran berapa pendapatan FIFA dari Piala Dunia 2026 barusan ini. Dari mana saja sumber uangnya, dan selain itu apa yang akan dilakukan FIFA dengan uang hasil pendapatan Piala Dunia 2026 itu. Nah, pertama, kalau ditanya berapa pendapatan FIFA dari Piala Dunia 2026, terlansir dari laman The Guardian, FIFA melaporkan bahwa mereka meraup keuntungan 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 268 triliun pada ajang Piala Dunia 2026 nih, tahun kedua. Dikit nih mah kalau biaya buat MBG. Nah, menariknya pendapatan tersebut menjadi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Angkanya pun dinilai melampaui ekspektasi FIFA yang hanya 11 miliar dolar Amerika Serikat ya, atau sekitar 196 triliun. Dan informasi terkait pendapatan tersebut disampaikan sama Presiden FIFA Gianni Infantino di tanggal 18 Juli 2026 kemarin kepada asosiasi-asosiasi anggota. Nah, pendapatan luar biasa tersebut menjadi bukti kalau Piala Dunia merupakan salah satu ajang penghasil uang utama bagi FIFA ya. Menariknya, pendapatan tersebut makin menguatkan posisi Infantino sebagai Presiden FIFA saat ini. Nah, dia sendiri dikabarkan akan mencalonkan diri lagi sebagai Presiden FIFA pada periode selanjutnya dengan prestasi dan pendapatan super besar itu. Posisinya sebagai kandidat Presiden FIFA makin tidak tergoyahkan, yang mana bahkan Infantino sendiri sudah mendapatkan dukungan resmi dari 200 asosiasi sepak bola yang menjadi anggota FIFA saat ini ya. Yang kedua, sumber pendapatan FIFA di Piala Dunia 2026, kalau kita lihat, salah satu sumber pendapatannya adalah dari penjualan tiket ya. Tercatat FIFA tuh memperoleh komisi sekitar 15% dari penjualan dan pembelian setiap terjadi transaksi penjualan tiket. Nah, perlu diketahui kalau harga tiket Piala Dunia 2026 menjadi salah satu tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu komisi 15% sudah lebih dari cukup untuk mempertebal kantong FIFA nih, tahun kedua ya. Permintaan tiket Piala Dunia 2026 juga khususnya laga final juga sangat tinggi, yang mana hal itu membuat reseller bisa menjualnya dengan harga yang fantastis. Alhasil hal tersebut kembali menguntungkan FIFA juga. Bayangkan aja ya, harga tiket final Piala Dunia bisa mencapai 32 ribu dolar Amerika atau setara dengan 572 jutaan. Ini ada juga tiket yang harganya tembus 2,3 juta dolar Amerika Serikat dengan setara 41 miliar. Wuh, mahal banget nih, tahun kedua ya. Di samping tiket, FIFA juga mendapatkan keuntungan dari sektor lain seperti kayak penjualan merchandise resmi ya, sampai dengan berbagai kerjasama dengan sponsor. Harga lisensi penayangan Piala Dunia 2006 juga tinggi ya, sekitar 1,3 triliun, dua kali lipat lebih mahal dari Piala Dunia 2022, itu cuma 16 miliar rupiah aja. Ada sistem hydration break juga yang dinilai menjadi salah satu metode cerdik FIFA untuk meraup cuan lebih ya. Gak sampai di situ, pendapatan yang cukup besar juga didapat dari penjualan makanan dan minuman selama Piala Dunia 2006 berlangsung, yang mana saat laga final bahkan FIFA menjual bagian lapangan dengan harga 3.000 dolar Amerika yang setara dengan 53 juta. Jadi penggemar bisa membeli sebagian rumput di lapangan tempat laga final berlangsung, dan rumput tersebut akan diawetkan di resin dan bisa digunakan sebagai pajangan. Rumputnya bahkan dijual di tahun kedua ya. Uang yang dimiliki FIFA digunakan untuk apa? Kalau muncul pertanyaan seperti ini, utamanya digunakan untuk operasional FIFA ya. Seperti kayak menyelenggarakan turnamen, menggaji pejabat, memberikan hadiah bagi juara kompetisi, dan membeli keperluan organisasi ya. FIFA juga menggunakan uangnya untuk membuat program pengembangan sepak bola, sampai dengan membantu asosiasi atau federasi di seluruh dunia. Salah satu program pengembangan sepak bola FIFA yang paling besar adalah FIFA Forward di tahun kedua ya. Program tersebut berjalan dengan cara memberikan bantuan miliaran dolar Amerika ke berbagai asosiasi sepak bola, yang nantinya asosiasi itu bisa menggunakannya untuk membangun stadion hingga melatih tim. Nah, tiap tahunnya FIFA juga membuat rencana pengeluaran ya. Kalau FIFA juga mencoba memberikan transparansi agar organisasinya tuh semakin dipercaya dan reputasinya terjaga. Ih, sekelas FIFA aja tuh transparansinya dijunjung tinggi. Transparansi ini memungkinkan FIFA bisa mengelola uang dengan baik, mencegah praktik yang merugikan seperti kayak korupsi, dan mampu menjaga nama baik organisasi itu sendiri di mata publik.
Nah, dengan demikian informasi terkait beberapa pendapatan FIFA dari Piala Dunia 2026, informasi tersebut akan mungkin bisa membuat kamu paham dinamika Piala Dunia dan bagaimana FIFA bekerja sebagai sebuah organisasi. Setelah paham soal uang yang diperoleh sama FIFA dan dikeluarkan sama mereka, jadi ini teman Fredua, akhirnya kita paham kenapa Piala Dunia itu tuh selalu dinantikan setiap 5 tahunnya, teman Fredua ya. Ini 2030 katanya bakal digelar di 3 benua. Ini tahu ini semua seuntung besar apalagi mereka ya. Tapi intinya tentunya kita pasti nantikan ya setiap ajang perhelatan Piala Dunia ini, teman Fredua, yang membuat euforia. Dan kalau kita lihat dari jargonnya yang Piala Dunia barusan ini, football unite the world nih teman-teman ya, karena memang sepak bola berhasil menyatukan kita semua.

Oke, okay, teman-teman berdua, sekarang sudah di Entertainment News nih, teman-teman berdua ya. Pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau ngucapin selamat sore dulu untuk kalian semua yang tetap bergabung barengan sama Dodi Panino di Prodi FM Gorontalo tentunya. Terima kasih banyak sudah memilih Prodi FM Gorontalo ya sebagai hiburan kalian di hari Rabu 22 Juli 2026 ini nih. Kita mulai dulu di informasi yang pertama nih dari tantri kotak yang dipeluk orang gak dikenal saat manggung. Konyol banget nih, kedua aku sempat lihat juga videonya nih. Bisa-bisanya orang itu tuh naik ke atas panggung dan langsung meluk si tantri nih kedua. Walaupun akhirnya berhasil dilerai sama atau berhasil dilepas sama krunya kotak ya kedua. Naikin gaji kru tersebut. Tantri Kotak ini dipeluk orang yang gak dikenal saat tampil bersama dengan band Kotak di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana, teman-teman berdua, insiden itu terjadi di penghujung penampilan itu yang sontak membuat suasana semula meriah berubah jadi tegang. Beruntung nih tim pengamanan bergerak cepat sehingga pria tersebut berhasil diamankan sebelum sempat memeluk sang vokalis lebih erat nih, teman-teman berdua. Mungkin ya, teman-teman berdua, kalau cewek itu yang meluk si tantri, gak akan seheboh ini. Tapi ini cowok nih, teman-teman berdua. Dan aku yakin orang ini kayaknya pasti mabok. Peristiwa itu terjadi selesai Kotak membawakan lagu terakhir dalam acara syukuran nelayan ketika tantri tuh mau berbalik meninggalkan panggung. Nah, tiba-tiba naik ke atas panggung dan langsung mendekatinya. Kirain mau ngapain? Ternyata langsung meluk aja nih. Mikir nih otak. Kayak, masa kan mau datang poloin orang? Iya kan? Tantri mengaku gak menyangka ada penonton yang nekat menerobos pengamanan dan menurutnya kejadian itu berlangsung sangat cepat sehingga membuatnya tuh terkejut. Pasti yang traumanya, si Tantri ini pasti trauma ya. Meski sempat shock, Tantri bersyukur kru dan teknisi yang berjaga di sekitar panggung langsung bereaksi. Aksi cepat tersebut membuat pria itu segera dijauhkan dari sang vokalis sebelum situasi berkembang lebih buruk nih, teman-teman berdua ya. Nah, tuh kan seperti yang aku bilang tadi. Pria tersebut diduga dibawa pengaruh minuman keras. Karena di tengah insiden tantri kotak dipeluk orang tak dikenal itu, tim lapangan menduga pria tersebut berada di bawah pengaruh minuman keras. Dan dugaan itu muncul dari sikap pelaku yang dinilai tidak sepenuhnya sadar saat diamankan petugas nih, teman-teman berdua ya. Memang miras ini kacau semua, bikin tak ojol, bikin tambor. Menurut keterangannya diterima tantri dan timnya nih, teman-teman berdua, nyebutin tantri tuh susah banget, trantri. Pria tersebut tetap tersenyum dan mengaku sebagai penggemarnya ketika dibawa sama aparat kepolisian. Sama tanya orang lain yang jadi diehard fansnya Kotak juga, pasti mereka ngakunya iya, kita juga ngefans banget sama Kotak, apalagi sama tantri mungkin, atau sama Cua, atau sama Sela si gitarnya. Tapi yang gak langsung naik ke atas panggung terus meluk kayak gitu juga dong. Iya kan? Terlalu banyak nonton konsernya Michael Jackson mungkin. Tapi itu juga kan cewek ke cowok ya. Ini bukan yang cowok ke cewek datang langsung ikutan meluk kayak gitu. Aneh sih menurut aku. Insiden tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi tantri. Dia ngaku tuh benar-benar menyadari betapa berbahayanya situasi itu setelah melihat rekaman video yang beredar di media sosial. Nah, dia nyebutin kalau pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi dirinya dan seluruh tim agar meningkatkan kewaspadaan saat tampil di atas panggung nih, teman-teman.

0: Ya, rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian, kenapa buru-buru?
0: Ya, tapi tau nggak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

Teman berdua, apa kata orang Yunani tentang film dari Christopher Nolan terbaru The Odyssey nih, yang menjadi film menarik perhatian begitu banyak pecinta film di pertengahan tahun ini. Film itu tuh sebagai informasi sudah mengumpulkan lebih dari 263,7 juta US dollar atau sekitaran 4,71 triliun. Ini untuk kurs mata uang 1 dolarnya dirupiahkan 17.888 dari pekan debutnya secara global. Nah, di tengah gegap gempita sambutan global, perhatian turut terarah pada respon publik Yunani sebagai pemilik asal legenda karya Homer yang telah diajarkan di sekolah-sekolah mereka selama hampir 3.000 tahun di tahun kedua ya. Berbeda dengan perdebatan warganet sejumlah negara yang kerap menuntut kesetiaan mutlak pada teks asli, masyarakat Yunani pada umumnya memandang daya tahan karya epik Homer selama ribuan tahun ini bukan karena menolak perubahan. Jadi di Independent pada hari Jumat tanggal 17 kemarin ini bilang, kalau banyak publik Yunani modern berpendapat hal itu dikarenakan keberanian untuk terus menafsirkan ulang cerita tersebut yang tahun kedua ya. Jadi kayak beda orang, beda penafsiran. Dan mereka fine-fine aja dengan hal itu nih tahun kedua. Salah satunya adalah Filippos Manzaris yang merupakan seorang pengajar di Odyssey untuk siswa tingkat sekolah menengah di Yunani. Karena mereka diajarin nih tahun kedua di sekolah menengah ya. Dia menjelaskan kalau setiap rekreasi baru adalah sebuah karya seni yang mandiri. Di ruang-ruang kelas, para siswa terbiasa berdiskusi secara kritis mengenai dilema moral tokoh Odysseus di tahun kedua dan membandingkan kecerdasan dengan kekuatannya, sampai mempertanyakan aspek keadilan dalam tindakan sang raja di tahun kedua ya. Pendekatan adaptif tersebut juga diamini sama para orang tua dan praktisi teater di Yunani. Jadi menampilkan kisah mitologi melalui media panggung maupun layar lebar dinilai sebagai langkah berharga untuk membantu generasi muda mempelajari sejarah secara sukarela tanpa merasa terbebani. Iya ya, kayak menurut aku pikirnya juga tidak apa-apa. Yang penting karena backing asal masih sesuai teks nih teman kedua. Itu bagus untuk regenerasi maksudnya ya. Cerita itu tuh tetap terjaga. Bagi publik lokal, adaptasi visual menjadi jembatan alami untuk menjaga warisan budaya kuno. Mereka tuh tetap hidup dan dapat diidentifikasi anak-anak zaman sekarang nih teman kedua. Jadi begitu pula dengan Manos Pinsis yang memerankan Odysseus dalam teater lokal di Yunani. Dia itu mengatakan adaptasi-adaptasi itu membantu anak-anak mengetahui mitologi yang tidak dapat dilakukan hanya melalui buku aja. Jadi menurut aktor Manos Pinsis ini, ia memerankan Odysseus dalam produksi lokal tersebut ya. Nah, sering kalau cerita sebagai teater membantu anak-anak menemukan mitologi dengan cara yang tidak dapat dilakukan hanya melalui buku aja. Tapi dinamika berbeda justru terjadi di kalangan konservatif Amerika Serikat karena fokus perhatian di sana tuh banyak tersedot ke kontroversi casting yang dilakukan Nolan di Conan Fedor ya, namanya juga kalangan konservatif. Mereka tuh kayak ya konservatif, bisa dibilang seperti itu. Tokoh publik seperti Elon Musk hingga komentator Matt Walsh ini melayangkan kritikan tajam dan menuduh produksi ini lebih mengedepankan politik identitas. Jadi menanggapi gelombang kritik tersebut, si Christopher Nolan sendiri negasin kalau perdebatan yang muncul sebelum penonton menyaksikan film secara utuh adalah hal yang tidak relevan. Benar ya, menurut aku masuk akal. Kalau anda belum nonton, jangan dulu banyak komentar. Nolan menyatakan visinya sejak awal adalah membuat kisah dia kuno ini, dunia kuno ya, kisah dunia kuno ini dapat diakses dan terasa dekat dengan audiens modern tanpa harus mengekor pada gaya-gaya film kolosal Hollywood masa lalu. Jadi kayak melalui pendekatannya Nolan ingin menantang asumsi publik mengenai bagaimana sebuah peristiwa sejarah atau mitologi seharusnya divisualisasikan di layar lebar dengan apik di tahun kedua. Dan kalau menurut aku sebenarnya Christopher Nolan juga sudah berhasil ya tahun kedua dengan The Odyssey ini. Karena seperti yang dibilang tadi di hasil review berbagai apa ya media review juga nih tahun kedua kayak Rotten Tomatoes. Ini nilainya tinggi, banyak kritikus yang memberikan nilai bagus juga kepada Christopher Nolan dengan film terbarunya ini. Bahkan pendapatannya juga besar sekali. Jadi sulit rasanya mengatakan kalau sebenarnya Christopher Nolan tuh kalau dari tanggapan beberapa pihak yang mengatakan film ini tuh kayak inilah itulah. Jadi sebenarnya film ini pada umumnya sudah berhasil.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

94 DFM, teman terbaik kamu, sudah selesai waktu aku untuk nemenin kalian siaran di hari ini. Terima kasih banyak ya teman Produa sudah mendengarkan Produa FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo. Seperti biasa nanti bakal ada kru Produa lainnya yang bakal lanjutin siaran di day part 3-nya ya, teman Produa. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Produa FM Gorontalo nih teman Produa. Satu lagu terakhir yang bisa aku persembahin buat kalian nih teman Produa ada dari Cardi B with Outside. Dodi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Selamat sore teman Produ Info Produ barengan sini anakku. Dua info pertama, Lembaga Sensor Film menggelar literasi gerakan nasional budaya sensor mandiri yang dirangkai dengan nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis di CGV Depok Malang. Depok Mall maksudnya teman kedua Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti sebanyak 332 mahasiswa dan komunitas itu bertujuan meningkatkan literasi masyarakat agar memilih tontonan sesuai klasifikasi usia sekaligus mendorong apresiasi terhadap film nasional. Selanjutnya, For Revenge merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadrah yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Konser tersebut dipromotori antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Berbeda dari konser, peringatan pada umumnya, Titik Sadrah dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Konser ini juga mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personal For Revenge. Dan yang terakhir, Yura Yunita kembali menghadirkan episode terbaru serial YouTube Main ke Rumah dengan menggandeng Kunto Aji. Pada episode kelima teman kedua, keduanya membawakan ulang lagu Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan minimalis. Kolaborasi tersebut juga menjadi lanjutan dari kesuksesan Main ke Rumah yang sejak episode perdana konsisten masuk jajaran trending YouTube Music Indonesia. Episode sebelumnya juga bersama Hetty Koes Endang dan Indah Koes lewat lagu Bandung bahkan sempat menempati posisi ke-10 trending. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang rasanya sih ini anakku bisa hadir temenin kamu di sore hari ini, di sore ceria. Untuk edisi Rabu 22 Juli 2026 dan kita bakal nemenin kamu, kita sendiri maksudnya. Kita bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune di Brodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Pia Blog B alami cedera ringan after kecelakaan saat liburan di Pulau Jeju, teman P2. Dan kabar kurang menyenangkan ini, teman P2 datang dari PO personal Blog B atau Blog B saat menikmati liburan di Pulau Jeju, di mana PO ini teman P2 ngalamin kecelakaan yang mengakibatkan cedera ringan dan beruntung kondisinya itu enggak serius. Tapi after dapetin pemeriksaan dan perawatan medis, sekarang dia udah dalam pemulihan, teman P2, dan dikabarkan tetap dalam kondisi stabil juga. Pihak agensi juga memastikan sang artis bakal mengutamakan pemulihan sebelum kembali menjalani aktivitas di dunia hiburan. Ya, namanya juga liburan ya, teman P2. Maunya pulang bawa oleh-oleh, jangan sampai malah bawa playstar, teman P2. Tapi untungnya Pio cuma cedera ringan dan semoga cepat pulih, terus juga liburannya bisa lanjut tanpa ada drama lagi, teman P2. Semoga Pio juga segera pulih total dan bisa kembali menghibur penggemarnya dengan kondisi yang lebih sehat dan semangat. Tetap hati-hati, teman P2, karena liburan yang paling seru adalah liburan yang pulangnya bawa cerita, bukan bawa cedera.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Pusaka Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena emang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah yang sekarang lo bayangin aja nomor 2, 2020 udah 2,9 miliar orang, berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar filter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dari atau sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Ya udah, solo aja lu, solo. Aduh, ngobrol sih lu. Teman terbaik dua, kabar terbaru nih ya, datang dari Soloist Korea Selatan, Ayu, di mana penyanyi sekaligus aktris ini juga memutuskan menunda konser yang dijadwalkan di September. Sekaligus mengundur perilisan album studio ke-6-nya. Keputusan ini diambil karena kondisi gangguan di saluran telinganya semakin memburuk, sehingga juga bikin Ayu kesulitan tampil dan bernyanyi dalam kondisi terbaik tahun 2022 ya. Padahal proses rekaman albumnya itu udah selesai. Fokus utama Ayu saat ini juga memulihkan kesehatan supaya bisa kembali menyapa penggemar dengan performa maksimal. Semoga Ayu cepat pulih ya teman 2022. Soalnya kalau telinga lagi bermasalah, jangankan nyanyi, dengar alarm pagi aja kadang masih pengen disnooze terus teman 2022. Dan buat para penggemarnya, sabar dulu aja. Kata pepatah, yang ditunggu-tunggu memang paling bikin rindu. Semoga Ayu segera sehat dan comeback dengan album terbaiknya.

0: Alvin, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar gembira tahun kedua buat para bling. Jennie Blackpink kembali bikin penasaran after ngumumin single terbarunya yang judulnya Love dan Lover tahun kedua. Lagu ini disebut bakal menghadirkan warna musik dan sisi emosional yang berbeda dari karya-karya sebelumnya, sehingga langsung juga mencuri perhatian para penggemar tahun kedua. Meski detail lagunya masih dirahasiakan, antusiasme bling di media sosial itu udah luar biasa tahun kedua. Banyak yang gak sabar menunggu kejutan baru dari Jennie yang dikenal selalu tampil dengan konsep unik dan juga penuh gaya tahun kedua. Judulnya Less Than Lover, tenang aja tahun kedua. Ya, yang kurang itu cuma di judul lagunya, bukan saldo rekening kita. Itu sih beda cerita ya tahun kedua. Kita tunggu aja kayak apa kejutan dari Jennie. Yang jelas kalau Jennie udah kasih bocoran lagu baru, siap-siap playlist bakal nambah lagi.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

94.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Prodo 2. Siapa sangka sebatang tongkat kayu bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia, teman Prodo 2. Tongkat bernama Maui Hook ini berhasil jadi juara Stick Nation World Cup 2026. Ini sebuah kompetisi voting online yang digelar komunitas pecinta bentuk-bentuk unik dari tongkat kayu di media sosial, teman Prodo 2. Tongkat asal Indonesia ini sukses mengalahkan berbagai peserta dari negara lain dan mencuri perhatian warganet dunia berkat bentuknya yang unik, estetik, dan itu dianggap paling ikonik, teman Prodo 2. Prestasi ini juga langsung viral dan jadi kebanggaan netizen Indonesia. Biasanya tongkat dipakai buat jalan, teman Prodo 2. Ini malah jalan-jalan sampai jadi juara dunia. Fix ya, teman Prodo 2. Indonesia memang jago kalau urusan yang viral. Bahkan kayunya pun bisa naik podium, teman Prodo 2. Selamat untuk Indonesia, bukti kalau kreativitas dan hal-hal sederhana pun bisa mendunia. Jadi jangan remehkan tongkat di halaman rumah, teman-teman. Siapa tahu calon juara berikutnya.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Idegein. Michelle nomor 2. Ini single 2019 nganterin kamu menit 20 dari jam 4 sore. Dan nomor 2 kali ini ada kabar yang membanggakan datang dari dunia pendidikan Indonesia, di mana Talita Aliana Bila, siswi MAN 2 Kota Malang, berhasil meraih medali perak di ajang Olimpiade Biologi Internasional 2026 setelah melewati seleksi panjang mulai dari tingkat kota, provinsi, Olimpiade Sains Nasional sampai dengan pelatnas sebelum akhirnya mewakili Indonesia di tingkat dunia. Prestasi ini jadi bukti kalau pelajar Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional. Gak hanya itu, Talita juga udah terima atau diterima sebagai mahasiswa sekolah farmasi ITB. Keberhasilannya diharapkan bisa jadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan berani membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Kalau belajar biologi sampai dapat medali internasional, berarti hafalnya bukan cuma nama-nama tulang teman paduan, tapi juga hafal cara bikin Indonesia bangga. Selamat untuk Talita Aliana Bila, semoga prestasi ini jadi penyemangat bagi pelajar Indonesia lainnya, karena ilmu pengetahuan memang bukan cuma untuk nilai di raport aja, tapi juga bisa mengharumkan nama bangsa.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Udah jam istirahat nih, makan yuk. Kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Dih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh. Makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya terserah. Udahlah capek.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak apa ya, kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu apa ya, kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau apa ya, mencoba mendistribusi apa ya, mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong.
1: Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yo, yo, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini barusan kamu ditemenin sama lagunya Ziva Magnolia dengan kata-kata teman Pro 2. Lagi dan lagi nih mendung teman Pro 2, cuman emang gak turun aja hujannya hari ini ya. Tapi tadi daerah Bualemo kalau gak salah tuh ya, ada teman yang postingnya Bualemo tapi gak tahu di sebelah mana dianya. Di sana turun hujan teman Pro 2, kalau tadi cuman gerimis aja udah selesai, nggak turun lagi teman Pro 2 hujannya. Dan teman Pro 2, ada kecamatan Seruai yang kembali menunjukkan dominasinya dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum Mustabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Aceh Tamiang. Prestasi ini diraih berkat penampilan para kafilah yang konsisten dan berhasil meraih nilai terbaik di berbagai cabang perlombaan. Keberhasilan ini juga jadi bukti kalau pembinaan para kori dan koria di Seruai terus berjalan dengan baik. Selain menjadi ajang kompetisi, MTQ juga jadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran dan melahirkan generasi Qurani yang berprestasi. Kalau di sepak bola ada istilah juara bertahan, di MTQ juga ada teman Pro 2. Bedanya yang dipertahankan bukan piala aja, tapi juga semangat belajar dan mencintai Al-Quran. Keren kan teman Pro 2? Selamat untuk Kecamatan Seruai atas prestasi yang kembali diraih. Semoga semangat berprestasi ini terus menginspirasi daerah lain untuk melahirkan lebih banyak generasi Qurani yang membanggakan.

0: Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan marak isu modus penipuan loker digital luar negeri, teman Prado, ini udah banyak banget. Dimana tanda-tanda atau red flag utama lowongan kerja yang menurut kamu paling mencurigakan itu apa, teman Prado? Silakan kamu bisa ikutan gabung di pollingan Instagramnya Produa. Di sana pilihan yang pertama gaji gede tapi syaratnya aneh, atau diminta bayar uang administrasi, teman Produa. Di question box juga bisa kamu spill ciri-ciri loker bodong versi kamu yang gampang banget dikenali. Silakan di-share, teman Produa, biar saling jaga.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masih ngebahas soal pekerjaan alias loker bodong, teman berdua. Jadi teman berdua ini kan lagi rame-ramenya ya, teman berdua, soal apa namanya, loker yang sangat-sangat bodong ini. Di mana juga tahun kedua isu modus penipuan lowongan kerja digital luar negeri, iming-imingnya gila-gilaan sih, kerja remote dari rumah, gaji dolar, cuma ketik-ketik doang bikin kaya. Tapi pas dijalanin malah buntung tahun kedua, bahkan ada yang sampai terjebak human trafficking di luar negeri. Ngeri banget enggak tuh tahun kedua? Makanya tahun kedua kita ngebahas soal red flags-nya loker bodong digital luar negeri, biar kamu juga semua gak gampang kepancing iming-iming manis. Jadi di pollingan itu udah ada, kamu di tim yang mana? Gaji gede tapi syarat aneh. Misal nih ya, gajinya tuh 30 juta per bulan. Mau dong. Tapi syaratnya cuma bisa ngetik dan punya handphone aja. Lah, bayi juga bisa ngetik kali. Ngetik yang asal-asal tekan aja tahun kedua. Kalau itu mah boleh. Nah yang kedua, diminta bayar uang administrasi. Belum juga kerja teman kedua, udah disuruh transfer uang seragam, uang tes, uang tiket, uang apa lagi tuh perintilannya teman kedua. Jadi kalau aku teman kedua, atau kita tuh pernah mikir teman kedua soal kenapa penipuan loker luar negeri itu jualannya atau jualan mimpinya manis gitu loh teman kedua. Kayak diiming-iming gitu. Kayak orang itu lagi butuh kerja sekali. Tapi ada aja orang-orang yang kayak modelan seperti itu teman berdua. Yang memang dia kayak kasih harapan teman berdua. Cuman harapan palsu say. Kayak si dia yang ngasih harapan palsu. Terus hilang teman berdua. Memang psikologinya tuh gampang teman berdua. Penipu itu ngincer rasa kepepet dan ekspektasi kerja minimalis, hasil maksimalisnya dari kita-kitanya tahun kedua. Siapa lo kan ya yang tidak mau kerja cuman selonjoran, santai, gila banget, terus dapat uang 50 jutaan per bulan. Ya kita juga mau tahun kedua. Tapi ya enggak masuk akal kan. Ada ke pepatah yang bilang, pepatah kuno ya tahun kedua. Kalau kelihatannya kelewat indah, buat jadi kenyataan. Apaan tuh teman berdua? Jadi, if it sounds too good to be true, it probably is. Jadi gitu teman berdua. Kalau itu fake sih, 99% penipuan. Nah ada 3 modus utama loker digital luar negeri yang lagi marak ke teman berdua. Nanti bakal kita spill buat Ngana yang lagi pantengin Prado FM Gorontalo. Aku mau nemenin kamu dulu dengan lagu-lagu terbaik Prado FM Gorontalo yang tentunya disiapin sama MD kita Ansal ya, teman-teman. Ada Syarafi dengan Tanda-Tanda.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetap ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetap ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan, aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku nggak akan makan temen diam-diam sih.

0: itu. Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Ini adalah lagu dari Malini dengan Melawan Restu yang ngantaran kamu di menit 47 dari jam 5 sore, teman berdua. Dan aku mau ngingetin ke kamu untuk azan maghrib di hari ini yang akan dikumandangkan di jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, atau pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantaziruna, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aimanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.
3: Kamu lagi dengar

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyang adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Ada 3 modus utama loker digital luar negeri yang lagi marak. Yang pertama itu modus typing atau data entry gaji dolar. Kamu disuruh ngetik ulang PDF ke Word, tapi pas selesai buat cariin gaji, kamu disuruh bayar biaya akun VIP atau pajak pencairan. Nah ini jelas logika terbalik, tahun kedua mana ada bos ngebayar karyawan, tapi karyawannya yang disuruh transfer duluan, tahun kedua. Yang kedua, modus customer service atau digital operator Kamboja atau Myanmar. Nah ini yang paling bahaya, teman kedua, kamu ditawarin kerja di luar negeri dengan fasilitas mewah. Pas sampai di sana, paspor ditahan dan kamu disuruh jadi scammer alias penipu cinta atau love scammer atau judi online. Nah kalau menolak malah disiksa. Ini bukan film action, teman kedua, ini kejadian nyata karena beberapa postingan di media sosial itu yang kayak begini, teman kedua, yang aku mikirnya orang tidak pikir secara jernih untuk memikirkan apakah ini benar apa kagak, teman kedua, karena sesuatu yang instan orang dapatkan dengan puluhan juta kayaknya nggak masuk akal, teman kedua. Yang ketiga, email dari domain gratisan. Perusahaan multinasional keren di Amerika atau Eropa masa rekrutmen pakai alamat email gmail.com atau @yahoo.com. Mending sekalian aja pakai email @google.com biar meyakinkan, kan, teman kedua. Jadi stay smart. Habis ini aku bakal bacain siapa aja yang ikutan gabung di Instagramnya Pro2.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan, cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal semenyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih teman berdua, nyesel belakangan. Setidaknya jadi bahan pelajaran, tapi intinya berusaha itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

0: kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

94 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Faya 2 ini. Gimana ceritanya, udah ke Asis dan lagunya masih main. Takut banget dah. Ngeheng kali ya aplikasinya, teman Faya 2. Iya benar, ngeheng teman Faya 2. Takut sendiri lagi aku. Padahal lagunya baru nemenin kamu ya. Enak banget lagi lagunya teman Faya 2. Nah teman Pro 2, aku mau bacain yang gabung di Instagramnya Pro 2, di @pro2 ada skor Gorontalo. Ini ada hanya menyimak. Dia bilang disuruh bayar izin request lagu Jagil Nabiya Tekia. Oke.

ke DIN apa link ke itulah namanya tahun 2002 korporat yang jelas. Pas di Google nama perusahaannya yang keluar malah forum penipuan. Nah ini nih pentingnya kepo alias research sebelum apply. Google itu gratis, manfaatin tahun 2002 buat cek rekam jejak perusahaan. Ada Rizky, setiap ditanya job desk detailnya apa, jawabannya selalu muter-muter kayak komedi puter, kerjaannya gampang mas, nanti ada ajarin. Bener lagi, job desk-nya misterius kayak teka-teki silang teman perdua. Nah teman perdua, tipsnya adalah untuk kamu biar gak ketipu. Ini kenapa sih, kok bisa gini? Takut banget. Gak ada yang neken kamu coba. Kok dia main sendiri ya? Panik gak lu? Ngomongin yang kayak begini emang agak rada-rada ya. Ini Ansale yang ngekontrol apa gimana ini? Panik dikit. Ah, elah teman berdua. Intinya, checklist anti buntung teman berdua. Yang pertama, prinsip 0 rupiah. Atau zero cost teman berdua. Ingat ini baik-baik, proses rekrutmen resmi tidak pernah memungut biaya sebesar pun teman berdua. Mau itu alasan seragam, tes psikotes, uang travel, atau biaya administrasi. Kalau udah minta uang, langsung blok nomornya. Gak usah pakai pikir-pikir dulu, teman berdua. Yang kedua, cek alamat dan domain emailnya. Terus yang ketiga, verifikasi jalur resmi pemerintah. Dan waspadai juga sistem wawancara, teman berdua. Riset itu cuma butuh waktu 5-10 menitan, tapi bisa nyelamatin tabungan dan masa depan kamu dari bahaya, teman berdua. Jadi, pintar-pintar memilah.

0: Main dekat rumah enggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, enggak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama enggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Nomor kedua, mencari rezeki itu perjuangan, tapi jangan sampai saking kebeletnya pengen dapat uang cepat, logika dan kewaspadaan kita jadi mati. Tetap kritis, rajin riset, dan juga selalu saling ingetin sama teman-teman kamu. Jangan lupa share edukasi hari ini, biar gak ada lagi teman atau saudara kita yang kena jebakan loker bodong digital. Makasih untuk kamu yang udah join di Instagramnya Pro 2. Nanti di jam 7 kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Sini aku pamit dan bye-bye.
1: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar-benar ada gak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Produ barengan Nisa untuk malam ini. Liverpool ini sangat berduka atas meninggalnya legenda Kevin Keegan di usia 75 tahun di Senin kemarin. Keegan berjuang melawan kanker yang didiagnosis tahun lalu. Mantan pemain nomor 7 The Reds ini tampil 323 kali dan mencetak 100 gol dalam 6 musim di Anfield. Dan menjadi salah satu dari hanya 4 orang Inggris yang memenangkan Ballon d'Or. Pikiran semua orang di klub tertuju pada keluarga dan juga teman Kevin di masa yang sangat sulit ini. Keegan juga mewakili Scunthorpe United, Hamburg, Southampton, dan juga Newcastle United selama karir bermainnya. Dia mencatatkan 63 caps untuk negaranya, termasuk juga 31 sebagai kapten, dan mencetak 21 gol. Dia kemudian pindah ke dunia manajemen dengan sempat menangani Newcastle, Fulham, Manchester City, dan tim nasional Inggris. Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada kembali menampilkan juara seorang Madridista. Cucurella, pemain Spanyol, berhasil mengalahkan Argentina di final dan menjadi pemain Real Madrid ke-12 yang memenangkan Piala Dunia. Sepanjang sejarah, 12 kali pemain ini sudah memenangkan Piala Dunia saat menjadi bagian dari Real Madrid. Dan Cucurella yang terbaru ya, ada Karim di 1998, Valdano di 1986, Netzer di 1974, dan juga Cucurella yang terbaru. Madridista pertama yang menjadi juara dunia adalah Netzer di edisi 1974 bersama Jerman Barat. Valdano bergabung dalam daftar ini di Piala Dunia 1986 di Meksiko yang dimenangkan oleh Argentina dengan 4 gol dari penyerang Real Madrid. Di tahun 1998, Prancis mengklaim turnamen di kandang sendiri dengan Carambeau di skuad mereka. Timnas berhasil dengan Roberto Carlos menggantikan Prancis 4 tahun kemudian di Korea Selatan dan Jepang. Marvel Studios akhirnya merilis trailer perdana Avengers Doomsday, salah satu film yang paling dinantikan tahun ini. Cuplikannya juga menghadirkan kembalinya Steve Rogers dan juga memperlihatkan ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan Robert Downey Jr. sendiri, dan trailer dirilis lebih awal menjelang penyelenggaraan San Diego Comic-Con 2026. Film garapan Anthony dan Joe Russo ini juga memang menjadi salah satu proyek Marvel Cinematic Universe yang paling ditunggu. Dalam trailer, narasi dibuka oleh Thor yang diperankan sama Chris Hemsworth. Dia memperingatkan pada para pahlawan super tentang ancaman Dr. Doom yang berpotensi mengancam dunia. Salah satu momen paling mencuri perhatian terjadi ketika Steve Rogers kembali muncul di akhir trailer. Thor juga kemudian menguji apakah mantan Captain America ini juga masih mampu mengangkat Mjolnir, dan juga mengulang momen ikonik dalam Avengers Endgame, Avengers Doomsday, juga dipastikan menjadi salah satu film Marvel terpanjang. Film ini punya durasi sekitar 165 menit atau 2 jam 45 menit. Sekian info Produa.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi teman Pro 2. Aku nemenin kamu lagi di jaga malam kali ini untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dini, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Syafori French ini mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Grup musik asal Bandung ini diumumkan bakal mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Jadi kabar ini juga diumumkan langsung dari akun media sosialnya officially dari Syafori French sendiri. Mereka tuh nge-share video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, ada logo Syafori French dan juga tanggal perilisan. Dan unggahan ini juga ada keterangan, ada captionnya ya. From Spider-Man Brand New Day, movie July 28, 2026. Jadi pengumuman ini tuh langsung disambut antusias para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat pastinya. Dan lagu ini juga menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Jadi kehadiran Syafori French dalam proyek ini juga menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam satu salah satu waralaba film superhero terbesar dunia. Jadi Syafori French ini kita tahu sebagai band yang mengusung warna music emo and alternative rock gitu. Dan grup yang digawangi sama Bonix Nur di vokal, ada Iza gitar, Arif di bass, dan juga Diki di drum. Selama beberapa tahun terakhir ini memang popularitas Syafori French ini terus meningkat ya. Lagu-lagu yang mereka rilis belakangan ini tuh emang lagi naik-naik banget. Dan relate tapi tetap emo rock gitu, tapi tetap enak untuk dinikmatin, ngerti gak sih? Terus liriknya tuh relate banget sama kehidupan kita saat ini gitu. Lagu-lagunya mendominasi tanggal lagu digital dan juga menjadi soundtrack tidak resmi ya berbagai konten-konten di media sosial sebenarnya. Dan film Spider-Man Brand New Day sendiri menjadi film terbaru dari semesta Marvel yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di 30 Juli 2026.

Dan Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Lady Gaga featuring Bradley Cooper with Shallow. Ini tuh original soundtrack dari film Star is Born, salah satu film romance menurut aku juga bagus sih, tapi bukan yang one of my favorite juga sebenarnya. 2018 dirilisnya, tapi kita bisa melihat di sini tuh sisi lain dari si Lady Gaga sendiri, teman berdua. Kenapa dengan ini? Ya kan, sisi lain dari Lady Gaga tuh bisa kita lihat dari, ya karena aku tuh kalau ngeliatin Lady Gaga tuh biasanya kan ngeliatin dia perform dengan segala macam apa sih namanya, kostumnya dia yang aneh-aneh. Tapi kalau di sini tuh dengan makeup dia yang creepy-creepy, yang ya pokoknya aneh lah ya. Tapi di sini tuh melihat Lady Gaga dengan dia kayak bare face-nya, ya melihat dia yang tampilannya tuh lebih casual, menurut aku ini jadi satu, oh ternyata bisa juga ya orang gini. Kirain aku, iya karena emang selalu kita ngeliatnya dengan tampilan dia di atas panggung as a singer, dengan ya kita, dia sangat terkenal dengan kostum-kostumnya dia yang agak aneh itu, teman berdua. Anyway, kita masih ngomongin tentang film. Jadi buat kamu yang para pecinta film-film horor, ada lagi nih yang baru. Ada film horor Other Mommy. Aku sudah melihat trailernya, ini creepy banget. Langsung mencuri perhatian publik juga setelah cuplikan perdananya menampilkan sosok menyeramkan yang diperankan sama aktris Jessica Chastain. Jadi trailer ini berhasil memancing reaksi penonton jauh sebelum film ini tayang di gedung-gedung bioskop. Aku baru ngeliatin karena isi FYP aku juga kalau gak musik ya film ya. Karena aku emang suka banget nonton film, apalagi film horor. Jadi si Jessica tuh memerankan Ursula, ibu seorang anak namanya tuh Bella, yang tanpa sadar menjalin hubungan dengan sosok iblis menyerupai ibunya. Jadi cerita ini berkembang ketika sosok misterius ini tuh mulai memperlihatkan perilaku ganjil yang bikin keluarga itu ada dalam ancaman besar. Aktris peraih Oscar ini juga mampu menghadirkan karakter ganda, jadi sosok Ursula yang baik dan juga makhluk misterius yang punya wajah yang serupa. Intinya ada dua karakter. Si Jessica tuh mainin dua karakter di sini. Karakter yang benar-benar ibunya yang baik, terus karakter yang misterius yang mirip banget ibunya tapi dengan apa sih namanya, dengan perilaku yang aneh gitu. Jadi film ini juga sebenarnya ketegangannya memuncak ketika makhluk ini tuh mengubah bentuk tubuhnya menyerupai laba-laba raksasa di hadapan keluarga Bella secara tiba-tiba. Jadi perubahan wujud ini bikin si Rush, ayah si Bella ini, panik sampai melompat dan juga menabrak jendela karena saking takutnya gitu. Dan film Other Mommy ini diadaptasi dari novel Incidents Around the House karya Josh Millerman yang terbit 2024. Film ini disutradarai sama Rob Zavage dan juga diproduseri sama James Wan yang dikenal melalui waralaba film horror The Conjuring. Udah bisa bayangin ya. Karena aku jujurly kalau misalkan ngeliatin film horror, ada trailer, ada film horror baru nih, aku pasti ngeliatin sutradaranya siapa, dari mana gitu. Jadi kalau misalkan sutradaranya udah, oh from sutradara film ini ya udah, berarti aku udah ngebayangin, oh filmnya tuh kayak gini ya, berarti akan mirip-mirip lah. Namanya juga sutradara kan pasti ada kemiripan-kemiripan gitu. Kalau misalkan udah dari The Conjuring, kita udah tahu kan, Conjuring itu kan emang menurut aku menyeramkan sekali tanpa harus memperlihatkan sosok yang terlalu banyak make up serem. Gak perlu, mereka udah serem banget aja film itu, ya kan? Jadi filmnya dibintangi sama Arian, selain Jessica ya, Arian, ada Karen Allen juga, Dishon Watchman dan juga Sam Kaufman. Dan ini tuh film kedua Chastain yang menampilkan dirinya melindungi seorang anak dari ancaman sosok mengerikan. Kalau kalian tahu dia tuh mainin film Mami, aku lupa deh, yang jadi ibunya itu inget gak? Adalah dua anak kecil yang DP anak satu dia mau tarikin anak kecil yang, ya itu Jessica main di situ. Jadi film Other Mommy ini bakal tayang di bioskop secara internasional 9 Oktober 2026.

0: Teman-teman berdua, kita bakal ngikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro Network se-Indonesia.
1: Kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
2: Yoi, apa kabar teman Bro seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya so, pasti baik-baik saja.
2: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
2: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Dengar gue lah men.
2: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sambil dulu pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
2: Iya lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
2: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: termalam
2: siaran.
1: Termalam nih.
2: Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin gitu kan. Gak? Gitu. Sekarang gak ada nih.
2: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener-bener. Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini. Bintang tamu siapa?
2: Betul.
1: Besok siapa?
2: Bener.
1: Ya, hari ini spesial banget bintang tamunya.
2: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
2: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
2: betul,
1: rilisnya
2: kemarin ya.
1: Ya 21 Juni.
2: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik gak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi?
2: Di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
2: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Lukman Podolski.
1: Wey, sesuruh apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
2: Yoi.
1: Tentunya di MLC
2: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro?
1: What's up? Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Tak last kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh
2: lah.
1: Boleh lah.
2: Vibe-nya ya. Udah lain.
1: Tapi udah jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, Respector.
0: Fat to Black, gitu-gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini enggak bisa tukar.
1: Jadi enggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya, tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya.
0: Lukman
1: Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like
0: okay.
2: Ya, okay. Wow. Yang kelakar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, okay. Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Then tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Oh iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Bener. Iya. Dulu tuh ramai banget
1: konten ramai banget gitu. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren.
0: Oke lah sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat
1: kenapa?
2: Musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriousnya 2019.
0: 2019 ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam jalan orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ini udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want.
1: Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, mas, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, wow. Serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow. Menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang enggak mudah ya.
0: Benar.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, jadi yeah. After holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ada ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang ngantar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua. Yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah.
1: Kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian.
0: Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Oh,
2: broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat di RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLT Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh. Ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah, ya.
2: Okay, kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay.
1: Jadi apa yang di berikan ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada
0: itu,
2: tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
2: Iya,
0: benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul,
0: gitu kan. Tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
2: Iya kan? Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul gitu. Privilege ya.
1: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya.
2: Band style
1: band ya.
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelumnya kayak macam R&B, hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan,
1: ini lebih gitu. Ke ayah.
0: Ini sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau buat kamu yang relate juga boleh langsung drop
1: kita
0: aja
1: ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, padahal enggak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus enggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So
0: oke.
2: Enggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya
2: pemain
0: ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
1: Oh Page.
2: Yeah. Okay. So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Seru. Wali.
1: Pang.
0: Pak Ang.
1: Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak mirip ya.
1: Tadi katanya masih jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya.
0: Okay.
1: Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazardi
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk
1: tadi. Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay.
1: Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom so ya, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
2: Di
1: YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi, apa itu, pesawatnya.
0: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yeah, yeah,
0: benar.
2: Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music.
0: Live Chat.

0: apa ni namanya?
1: Ada namanya ya. Ada namanya. Tapi nomornya
2: oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Itu Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
3: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
3: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
3: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya? Sudah. Itu di channelnya siapa?
3: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
3: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
3: Iya. Yeah.
1: Okay. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Terus sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Yeah. Alright.
1: So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
3: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
3: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
3: Maybe, ya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
3: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
3: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Atau aja, ya?
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
3: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nih?
1: Ya, jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikirkan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih aku berapa?
0: Oh sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya
0: terima kasih tuh Pak Produ, udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

berdua kamu belajar ngikutin siaran jaringan Music Live Chat yang disiarkan jaringan di RRI Prodinator Indonesia barengan Lukman Podols. Kita tadi ditemenin sama Erin juga Devi. Dan yang pastinya kita balik lagi Prod FM Gorontalo masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam.

0: Sayang. Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya di

lagi satu fenomena teman berdua yang katanya kalau misalnya ngirup udara mall itu tuh bisa ngilangin stres. Bener gak sih? Kalau menurut aku sih iya ya. Karena kadang aku itu ke mall itu tuh bukan buat beli sesuatu, pengen jalan-jalan aja. Kalaupun emang mau beli, biasanya tuh emang satu hal yang penting. Tapi emang cuma mau beli itu, tapi aku jalan-jalan ke banyak store gitu. Misalnya nih, aku mau nyari kado ulang tahun. Udah pasti kan kita ke satu toko misalnya. Tapi kalau misalnya ngeliatin toko apa, mampir ah. Sebenarnya nggak mau beli apa-apa, cuma pengen jalan-jalan cuci mata. Terus habis itu mampir lagi ke store sebelahnya, mampir lagi ke sebelahnya, jalan-jalan aja ngeliatin. Menurut aku itu juga lumayan stress relief juga buat aku sebenarnya itu jadi salah satu stress relief juga. Apalagi kalau misalkan aku biasa kalau di mall, kalau misalnya aku pengen buang air kecil, aku tuh buang air kecilnya tuh di bioskop. Kalau kalian tahu kan mallnya Gorontalo itu kan bioskop lantai paling atas ya, lumayan effort ya, maksudnya kan di lantai dasar juga ada toiletnya gitu kan. Aku harus naik berapa dua lantai lagi untuk ke bioskopnya gitu. Karena menurut aku kalau misalkan aku masuk ke bioskop terus nyium bau popcorn, menurut aku tuh kayak enak banget gitu. Dan emang bisa diakuin juga kalau misalkan bioskop toilet bioskop jauh lebih better lah, lebih bersih dari toilet yang di bawah, ya kan? Menurut kalian iya kan? Jadi teman berdua, belakangan itu ternyata lagi rame banget di medsos. Banyak orang bilang kalau lagi penat, capek sama pekerjaan atau suntuk karena tugas, mereka tuh cukup pergi ke mall. Bahkan ada yang bercanda, belum belanja aja ngirup udara mall tuh udah bikin mood itu naik gitu. Satu lagi tempat spot yang aku suka banget kalau misalkan di mall, cuman kan kalau di Gorontalo kan emang udah beda bangunannya kan, tapi masih satu area gitu, ke toko buku. Gak beli buku aku, jalan-jalan aja. Jadi kayak ngeliatin buku, nyium wangi kertas baru, buku baru tuh menurut aku kayak menyenangkan sih buat aku sendiri ya. Jadi ini bukan, sebenarnya bukan berarti udara mall itu punya efek ajaib ya, tapi banyak orang tuh ngerasa kayak suasana yang nyaman, sejuk, terang dan rame tuh justru bikin pikiran tuh lebih relax. Lagian mall sini juga gak rame-rame banget aja. Di sini tuh biasanya ramenya tuh pas lagi momen-momen aja sih, kayak weekend, terus habis itu kayak mau lebaran, hamin satu lebaran gitu kan. Dan kalau dipikir-pikir, mall itu emang punya suasana yang beda sih menurut aku. Pas masuk tuh udara sejuk, musik di mall kan juga pelan gitu kan. Terus ada aroma makanannya, belum kalau misalkan terang masuk dari yang sebelah mana ya. Rata-rata pintu masuknya itu langsung ini sih area makanan ya, area resto gitu-gitu, kopi, area yang ada donat-donatnya gitu kan. Terus ditambah lagi tuh banyak orang yang lagi menikmati waktu mereka. Kadang itu tuh cukup bikin otak kita tuh ngerasa kayak sedang libur sejenak dari rutinitas. Mungkin bukan karena udaranya sih, tapi karena emang suasananya tuh yang bikin kita kayak nge-recharge gitu. Jadi aku pengen tahu deh, kalau misalkan kamu sendiri tuh pernah gak sih ngerasa kayak lebih tenang cuman karena jalan-jalan ke mall? Dan kasih tahu aku spot kamu yang paling kamu suka. Kalau misalkan kamu lagi ke mall, kayaknya kamu harus ke spot ini, ke area ini, ke bookstore-nya kah, atau mungkin ke apalagi itu bioskopnya kah, atau mungkin kamu suka banget ke store-store yang ada skincare-nya, ada makeup-nya. Menurut kamu, walaupun gak beli, aku pengen ngeliat-ngeliatin aja gitu, kamu udah happy gitu, atau mungkin ke area store mainannya. Coba kamu share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord, have mercy.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Di umur negara yang udah hampir mau satu abad lamanya ini, masih suka sedih sih kalau dengar atau lihat informasi soal kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sepanjang 2024 sampai pertengahan 2025, berbagai laporan dari lembaga seperti Setara Institute, Amnesty International, dan media nasional yang nunjukin peningkatan signifikan loh. Yang terbaru, pembubaran ibadah retreat pelajar Kristen di Sukabumi, disertai perusakan properti dan intimidasi fisik. Kadang sedih dan malu sendiri kalau ada berita-berita yang gak enak gini muncul. Ingat ya, meskipun ada di antara kita yang jadi kalangan minoritas, bukan berarti mereka bebas untuk ditindas. Hargai dan hormati mereka, gak perlu izin ini itu. Karena dari akarnya, mereka dilindungi negara dan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini adalah jaminan konstitusional tertinggi bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kalau masih ngeyel dan gak mau menghargai, bahkan masih tetap kuat sama sikap intolerannya, ke laut aja sana.

lagi teman berdua, banyak orang tuh datang ke mall tanpa niat untuk belanja. Cuman keliling-keliling toko, ngeliatin outfit-outfit terbaru, mampir ke toko buku atau cuman sekedar ngeliatin gadget baru, ya kan? Window shopping ternyata tuh bisa jadi hiburan sederhana tanpa harus ngeluarin banyak duit. Kamu pernah gak sih ke mall tuh cuman buat ngeliat-ngeliat tanpa beli apa-apa? Kalau tanpa beli apa-apa juga kayaknya gak pernah ya. Kayak ah jangan ke mall ah gitu. Cuman kalau misalkan aku beli satu item aja tapi mampir ke banyak store, itu pernah beberapa kali gitu. Jadi kayak cuman mau beli satu item terus spending time di sana lumayan lama ya. Jadi aku tuh ke satu store aja. Bener-bener kalau misalkan mau ke mall, aku tuh ke tujuan dulu, beli dulu ya kan, abis itu tinggal jalan-jalan. Biasanya juga pernah jalan-jalan tuh ngeliatin, ngebandingin harga aja. Misalnya aku mau beli sesuatu tapi aku ngebandingin dulu, oh, kalau di sini harganya segini, kalau di sini harganya segini gitu. Abis itu make a decision untuk beli di store yang mana gitu. Jadi kalau misalkan cuma beli satu item tapi keliling banyak store, itu beberapa kali pernah aku lakuin. Jadi masuk ke bookstore gak beli apa-apa itu beberapa kali juga aku lakuin. Jadi kayak aku cuma ngeliatin buku-buku aja, baca-baca. Karena ada beberapa buku yang udah kebuka segelnya kan, gak dibaca, cuma ngeliatin aja. Saya tidak punya banyak waktu itu untuk baca buku di situ ya guys. Jadi itu aja sih, kayak cuma nyari-nyari aja. Terus window shopping itu menyenangkan kok menurut aku ya. Karena ya kalau misalkan dibilang udara menghirup aroma-aroma mall itu menyenangkan, aku setuju banget sih teman berdua ya. Ada juga yang bilang obat stres paling ampuh tuh di mall, di food court. Sayang banget mall kita udah gak ada food courtnya ya. Jadi gak harus makan mewah, kadang tuh cukup beli es kopi yang harga juga masih affordable gitu. Atau mungkin cemilan-cemilan favorit snack-snacknya sambil duduk santai. Itu tuh juga udah bikin hati enak, lebih enak gitu. Kalau dulu masih ada food courtnya, kadang kalau misalkan mau ke mall, mau beli makanan yang low budget di food court. Karena kan kita tahu kan, kalau misalkan di restoran-restoran di mall itu yang udah ada namanya, itu kan mostly harganya kan pricey ya, yang maksudnya kayak 40-50 ribuan ke atas untuk sekedar satu makanan aja. Jadi kalau misalkan makan itu harus sediain 100 ribu, cuma dapat 2 item biasanya, cuma makan sama minum aja. Tapi kalau misalkan di food court harganya tuh masih jauh lebih murah, 20 ribuan kita nemu ada gitu. Cuman sayang banget di Gorontalo food courtnya udah gak ada guys. Mungkin diganti sama street food kali ya. Udah banyak banget di sini bejibun. Terus juga ada juga beberapa orang tuh yang kalau di mall dia tuh wajib banget beli itu. Misalnya kayak ada minuman boba yang pokoknya kalau ke mall harus banget beli ini, harus banget beli ini. Ada juga orang tipikal orang yang kayak gitu, ya kan? Apalagi kalau misalkan di mall itu kan ada banyak minuman-minuman rasa gitu yang bawa boba apa dan lain-lain, ya kan? Tergiur juga kadang-kadang sih. Ada yang langsung ke bioskop, toko buku, supermarket, coffee shop, sampai duduk di atrium sambil ngeliatin orang-orang lalu lalang, ada juga. Mungkin justru spot favorit itulah yang bikin rasa penat itu sedikit berkurang ya. Jadi kalau misalkan kamu tuh disuruh pilih satu tempat di mall yang paling bikin kamu nyaman, kira-kira kamu tuh bakalan pilih yang mana teman berdua? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 11 malam.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: dari tadi minum terus. Haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, ayo siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

banyak juga ternyata orang menikmati me time sendirian tuh di mall. Aduh, aku sering banget lagi nonton bioskop sendiri, ngopi sendiri, atau mungkin baca buku ya, sekedar jalan-jalan santai tanpa tujuan. Aku dulu me time-nya itu nonton bioskop sendiri tuh ampe orang di bioskop itu udah kenal. Sendiri lagi, Mbak. Pasti pertanyaannya tuh kayak gitu. Karena dulu tuh sebenarnya bukan tanpa disengaja sebenarnya, karena dulu zaman kayaknya dulu aku sering nonton sendiri tuh zaman-zaman after kuliah. Jadi setelah kuliah itu kan belum kerja ya. Jadi kayak ngapain di rumah? Saya bosan gitu. Sedangkan teman-teman aku tuh udah pada kerja saat itu. Jadi untuk ada satu film yang pengen banget ditonton untuk nyari waktu sama teman-teman tuh susah banget. Jadi kayak tiba-tiba mereka ada kerjaan tambahan lah, tiba-tiba ada kegiatan apalah. Sampai beberapa kali itu film yang pengen aku tonton itu tuh udah keluar dari bioskop. Saking gak ketemu jadwalnya kita buat nonton gitu. Karena kan pasti nontonnya tuh malam ya, gak mungkin siang. Sedangkan aku kalau misalkan ada siang tuh kayak ngapain ya saya ya, teman-teman saya pada kerja ya, saya ngapain nih di rumah gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk nonton sendiri. Walaupun sebenarnya zaman kuliah masih di luar kota juga aku beberapa kali nonton sendiri, kayak ada 3 kali, 2-3 kali aku nonton sendiri gitu. Cuman emang enggak sekosong itu jadwalnya. Maksudnya dulu masih kuliah kan emang waktu full time itu kan kuliah kan. Nah, setelah kuliah udah balik lagi ke Gorontalo, itu tuh kayak jadi kayak enggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi kayak nyari-nyari kegiatan aja gitu. Akhirnya dari situlah ya udahlah kita nonton aja gitu. Nonton sendirian ternyata menyenangkan gitu. Nonton sendiri itu menyenangkan sekali. Jadi tapi tidak film horor ya. Aku enggak berani nonton. Bukan takut sebenarnya. Lebih ke malu kalau misalkan aku nonton sendiri terus aku histeris sendiri gitu. Jadi kayak siapa sih makhluk ini ya, dia nonton sendiri terus teriak sendiri ya kan. Jadi mostly itu film action, film drama, pokoknya jangan yang film horor lah gitu. Jadi menurut aku itu menyenangkan sekali. Kalau misalkan ngafe sendiri tuh sering banget terkejadian. Dari zaman kuliah tuh aku sering banget ngafe sendiri. Kayak aku bikin tugas tuh di kafe, duduk sendiri tuh bisa sampai 3-4 jaman gitu. Jadi kayak duduk ngopi di situ atau sekedar nunggu jam kuliah nextnya yang emang jaraknya lumayan jauh ya, ada 3-4 jaman itu aku bisa ngabisin waktunya, spending time-nya tuh di kafe sendiri gitu. Karena menurut aku kalau misalkan disuruh milih, aku tuh paling lebih suka nonton sama ngafe sendiri sih untuk mid time ya. Karena apa ya, menyenangkan aja. Kalau misalkan ngafe sendiri itu tuh aku bisa baca buku, bisa nonton sendiri, dengerin musik sendiri. Ya memang ini aja sih, melakukan hal-hal yang seperti itu menurut aku menyenangkan sekali, teman berdua. Ternyata menikmati waktu sendiri sesekali tuh bisa terasa menyenangkan gitu. Dan walaupun emang gak bisa menyelesaikan semua masalah, kadang emang keluar sebentar dari rutinitas memang bikin pikiran kita tuh terasa lebih ringan. Jadi setelah jalan-jalan sebentar, biasanya kita pulang dengan energi yang lebih baik lagi untuk menghadapi aktivitas lagi. Yang penting tetap sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi gak harus yang belanja banyak supaya bisa menikmati suasana. Karena untuk mid-time itu menurut aku gak perlu ngeluarin banyak budget. No budget pun bisa. Dulu aku kalau misalkan mau mid-time, kadang-kadang tuh aku cuman keliling jalanan, denger musik ya, denger musik terus habis itu aku nyanyi-nyanyi. Aku bisa 1 jam aku muter-muter keliling-keliling, bisa. No budget, gak belanja, gak ngapa-ngapain. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku, masih bakalan aku tungguin ya di WhatsApp 08143000, line telepon di 08121500924, dan juga di Instagram @prodenderscoregorontalo.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah gimana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: gak sih ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden?
1: Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Aduh, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Kalau Only Me katanya food court enak banget. Ya namanya juga makanan. Terus ada Kenko 2840, bioskop asik aja buat jalan sama pasangan. Oke. Okay. Sylvia Putri juga katanya bioskop karena bisa bikin pikiran tuh lebih rileks. Ken RZ 777 food court, seneng aja. Seneng aja dia alasannya. Kalau Ken FM katanya resto karena bisa makan enak gitu. Nah, Nilani bioskop karena kebetulan suka nonton film. Indot Blue toko buku bisa baca tanpa beli. Jangan ya. Jangan, itu bukan perpustakaan sayang, itu bukan perpustakaan, itu bookstore. Jangan sekali-sekali seperti itu ya. Kalau misalkan kayak penasaran cuma pengen ngeliatin isinya aja, menurut aku itu enggak masalah sih. Karena beberapa kali juga aku suka ngeliatin buku-buku yang udah segelnya tuh udah kebuka gitu. Terus RGTA ACP, bioskop sih enak, seru nonton film. Febri juga katanya bioskop, alasannya tempatnya yang nice untuk me time. Firly katanya bioskop karena lebih suka nonton. Valeri Onka tempat kopi. Maria L food court soalnya biar kenyang. Terus ada Rises, apa namanya ini? Bioskop karena Senfil Wakwaka BTW, apa sih? Saya juga nggak tahu, dia typo deh kayaknya ya. Terus ada Kripik food court dong, auto kenyang. Ada Cell Nation, ada bioskop karena suka movie time, apalagi kalau misalkan ada doi. Oke. Okay. Dan yang terakhir ada hanya menyimak supermarket. Iya juga sih, aku supermarket juga kadang-kadang suka aku masuk enggak mau beli apa-apa, cuman keliling-keliling ya kan. Habis itu udah keluar. Oke, okay, kita bacain aja request udah masuk ya. Ini udah banyak banget yang request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto yang sumpah mati di request sama Kripik tadi, terus juga ada Maria. Ada Valerionka juga dari request lagu yang sama, banyak lah ya. Nextnya tuh ada yang request lagunya si Kenris yang semesta di request sama Sylvia Putri. Ada Kenko juga sama ada Only Me yang udah request lagunya Kenris yang semesta. Kita langsung aja puterin ya. Ada Kenris dengan semesta.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Hah, enggak bisa nih.
2: Iya bisa sih.
1: Bisa-bisa ya, bisa ya. Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Baik-baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, GLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: enggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

ternyata cara orang ngilangin stres itu beda-beda ya teman berdua. Dan ada yang olahraga, ada yang tidur nongkrong, ngopi, jalan ke taman, atau cuman sekedar keliling mall tanpa tujuan. Dan setiap orang juga pasti punya spotnya masing-masing kalau misalkan lagi nge-mall gitu. Ya kayak aku bilang tadi, ada yang ke bioskop, mostly sukanya ke bioskop, ada juga yang sukanya ke food court, ada juga yang sukanya ke supermarket, ya kan? Kalau buat kamu, setuju gak sih kalau misalkan fenomena yang lagi rame dibahas ini tuh katanya ngirup udara mall tuh bisa bikin stres berkurang? Menurut kamu itu karena suasananya, karena bisa jalan-jalan, atau emang mall jadi tempat healing versi kamu? Anyway, terima kasih banyak ya untuk kamu yang sudah ikutan ngobrol hari ini. Udah di jam 10.50 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Kamis ini. So, semoga hari kamu menyenangkan, tetap semangat ngejalanin aktivitas, dan semoga apapun cara kamu untuk nge-recharge energi kamu bisa bikin mood kembali lebih baik. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Bye-bye, Nisa pamit. Assalamualaikum. See ya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anywhere.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: nyesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Yo, serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Pengasuhan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita,

tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

kepada seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengan kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan

Selamat pagi teman Pro2, kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo Putra di frekuensi 9.4 FM. Edisi Kamis 23 Juli 2026. Raga mata acara akan menghadirkan ke ruang dengar kamu hingga malam nanti. Walau asal nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah RRI Indonesia program 2 Koro.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan, maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, ya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibo, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.

0: Iki, kemana?
1: Alas, wis.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro,
0: wis lah, ayo.
1: Wis lah, yuk.
2: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
1: Iyalah.
2: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
2: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
2: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
2: Mantap.
3: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mikir loh dek, meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

FBGC, Federasi Sepak Bola Italia, melalui Direktur Teknis Barbolo Maldini dan penasihat Leonardo bertemu dengan Pep Guardiola di Barcelona akhir pekan kemarin. Hal ini untuk membahas kemungkinan mantan pelatih Manchester City untuk menangani tim nasional Italia. Seperti dilansir dari laman Football Italia, Presiden FIGC Giovanni Malago menegaskan perburuan pelatih nggak cuma terbatas pada Roberto Mancini dan Andrea Pirlo, tapi keputusan akhir harus sesuai dengan anggaran federasi pada tahun 2026. Pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, mengaku sudah lama mengagumi bakat Jeremy Jackwit sebelum keduanya bergabung sama The Reds. Bek tengah Prancis ini tiba musim panas ini setelah terjadi kesepakatan dengan Stade Rennais di awal 2026. Sementara Iraola menyusul ke Merseyside setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Liverpool. Pria berkebangsaan Spanyol itu mengatakan pemain bernomor punggung 5 ini memiliki segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk posisinya. Perayaan parade gelar juara Piala Dunia di Madrid berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pendukung di ibu kota. Di tengah euforia tersebut, sebuah spanduk unik yang ditujukan ke Lamine Yamal seketika viral. Bagaimana tidak teman-teman dua, spanduk ini berhasil membuat Lamine Yamal dan pemain Spanyol lainnya tertawa terbahak-bahak setelah ngalahin Argentina 1-0. Dan membawa skuad La Roja mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza de Cibeles. Sekian informasi Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi teman Rodua. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Ibrahim Rian di pagi hari ini. Di pagi yang cerah, tapi gak secerah biasanya sih. Agak berawan gitu ya, kalau terpantau dari studio Pro 2 FM Gorontalo Pro 2. Dan ya banyak yang bilang juga kayak alhamdulillah ya. Sekarang udah banyak awannya di langit dari Gorontalo guys. Karena biasanya itu DP awan sedikit dan lebih dominan sama warna biru. Ya walaupun cuacanya, walaupun kondisinya Toro 2, kita tetap harus bersyukur ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kenyamanan, dihindari dari segala macam musibah. Ya, amin ya rabbal alamin nomor 2 ya. Yaudah jangan kemana-mana, Ibrahim Rian akan nemenin pagi kamu sampai nanti jam 10 pagi hari ini. Edisi Kamis 23 Juli 2026. Stay close ya.

Taman Produa, banyak sesuatu yang sudah lampau, yang sudah lama, dan mungkin ya sudah mulai dilupakan gitu Taman Produa ya. Tapi hanya karena satu momentum, entah itu dari media sosial atau sesuatu yang viral. Nah, buat sesuatu yang lampau itu menjadi terlihat dan juga terkesan fresh kembali Taman Produa. Sama aja dengan satu lagu dari Oasis yang Wonderwall. Nah, ternyata setelah rame nih di Piala Dunia, momentum dari timnas Inggris, lagu ini masuk chart lagi Taman Produa di Billboard Hot 100 di posisi 27 tertanggal 25 Juli kemarin. Dan penampilan pertamanya itu di tanggal lagu tersebut sejak 1996 coy. Nah, kembalinya lagu yang dirilis di tahun segitu ini dipicu oleh 8,7 juta streamers di Amerika Serikat sepanjang 10 sampai 16 Juli, naik 73% dari pekan sebelumnya. Lonjakan juga datang dari supporter timnas Inggris yang menyanyikan lagu sepanjang Piala Dunia dan memuncak saat Inggris ngalahin Prancis 6-4 di perebutan tempat ketiga pada 18 Juli. Noel Gallagher, selaku penulis utama dan juga gitaris dari band Oasis, itu menanggapi momen ini kepada The Sun dan katanya Wonderwall milik semua orang dan ini momen magis antara publik dan para pemain. Bus, gokil. Efek timnas Inggris ini mah ame enjut belly goal kayaknya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

0: Ucapan tangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya kak,
0: bebas sih.
1: bebas mau malam, mau siang, siang
0: sore, pagi,
1: baru bangun atau baru mau tidur. Kalau yang paling diingat itu sih itu gunting kuku malam-malam, sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu. Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku juga baru tahu. Aku baru
0: malam
2: tahu
0: Jumat
2: itu.
0: Lagi.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada gak?
2: Katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
1: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak, gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh,
1: jadi kayak
2: iya.
1: Buat itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
2: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, yaudah, sekarang
2: kenapa
0: ya.
2: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman-teman dua. Seperti biasanya di setengah 7 pagi hari ini kita akan merikap teman-teman dua 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 yang diselenggarakan hari Sabtu kemarin, pokoknya pada tanggal 18 Juli 2026. Ya, biar kamu tetap ingat persaingan di chart Top 20 Indonesia tuh seketat itu. Jadi mari sama-sama kita recap nomor 2 ya. Dari posisi 20

Korean Walls. Ah, ¿quieres amar? Tulus teh hijau di posisi 18 yang naik 2 peringkat. Ada lomba sihir melompat lebih tinggi di posisi 17. Vanessa Z featuring Roni Parulian takkan terulang di posisi 16. Posisi 15, Juicy Luisi, Gurun Hujan. Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi di posisi 14. Di posisi 13, Rizwan Fadila featuring Ren Boys, Mahal Ini Seketika. Edi Gitaf berusaha di bawah hujan di posisi 12. New entry kita di posisi 11, Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Ajar Nur dengan Salah Apa Aku di posisi 10. Gua 9 naik 1 peringkat, Silon 7, Sederhana. Masih di Indonesia Top 20, Gainerwari 1000 kali di posisi 8, turun 2 peringkat. Nona Rollerblade di posisi 7. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 6. Engi Garpalho Remuk di posisi 5. Bruno Peringkat di posisi 4, Liodra dengan Pura-Pura. Sementara di posisi 3 naik 2 peringkat, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Berapa kali sih kita akan saling memaafkan kalau kata Pamungkas yang sekarang berada di posisi 2 minggu kemarin. Dan posisi pertama di Peparus featuring Hindia Nafa. Dari 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 yang sudah disiarkan pada Sabtu 18 Juli 2006 kemarin, dengan Diva Barros featuring India, lagunya Nafas yang menjadi juara. Dan kita tunggu di minggu ini kira-kira siapa yang menjadi jawaranya nomor 2, apakah masih tetap sama atau berubah. Maka dari itu pantengin terus Indonesia Top 20 di Pro 2 FM Gorontalo.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
2: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong, udah, akur.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Baiklah teman-teman, udah jam 7 tepat. Waktunya kita untuk mengabarkan perakiraan cuaca edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Hani Setyani Rahayu. Berikut laporannya.
1: Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 23 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Tinobu, Bone, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Taluditi, Buntelia, Denglo, Manangu, Betumoito, Dulupi, Asparaga, Wonosari, Tolinggula, Biau, Sumalata Selatan, Suawa Tengah, Kabila Bone, Bone Pantai, Suawa Timur, Pinogu, Pulawa, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Pulawa, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Dulupi, Paguyaman Pantai, Biduhu, Dungalio, Batu Daa Pantai, Bone Pantai, Bone, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Trengti Sabiani dengan Dinda di mana? Dinda kayaknya lagi mandi deh Dinda ya. Karena mau ke sekolah. Jadi selamat pagi semuanya, semangat untuk menuntut ilmu kembali itu pro 2 ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan pulang ke rumah kamu dapat ilmunya, dapat berkahnya, amin. Apalagi dapat MBG-nya ya. Wahai. Coba diadu mekanik dulu nih, MBG kamu di hari kemarin apa? Karena berhubung hari ini kan belum ada ya. Paling ntar siang atau mungkin agak apa siangan dikit ya kan. Ya Ibrahim Dian masih akan temenin kamu kok sampai nanti jam 10 pagi hari ini. Dan kadang nih Toro 2 ya, ada gitu kejadian yang buat kita tuh shock Toro 2. Kayak kemarin pas hujan, wah alhamdulillah finally ya, setelah berminggu-minggu kita panasnya tuh panas banget Toro 2. Bahkan saya menjuluki langit di kala itu tuh langitnya MCT, sebiru itu coy. Bahkan awan-awannya tuh takut buat mendekat ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berawan. Dan alhamdulillah kemarin hujan, ya walaupun baru gerimis doang tuh Toro 2 ya. Tapi itu menandakan kalau insya Allah ya musim penghujan akan segera tiba. Ya sayang juga sih bapak-bapak petani ya kan. Ya, asal curah hujannya normal ya udah cukup lah gitu ya Toro 2. Kalau berlebihan juga aduh agak khawatir ya guys ya. Tapi apapun itu pokoknya kita harus tetap bersyukur guys. Allahumma saiban nafian. Kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan, nah disunahkan untuk berdoa Toro 2 ya. Ya wes kalau begitu, ngomong-ngomong soal kemarin tuh Rian sempat shock gitu ya. Wah, alhamdulillah hujan Toro 2. Dan memang kadang hidup tuh ada surprise-surprise-nya, ada kejutan-kejutannya Toro 2. Dan itulah hidup, kalau enggak begitu ya gimana ya? Sepertinya itu sudah jadi skenario. Kalau gak ada kejutan-kejutannya tuh udah gak seru lagi lah. Kayak piala dunia ya. Yang kata orang sih, kata orang sudah di setting. Anak FIFA lah, anak segala macam lah Toro 2. Tapi ya udah kita tinggalin aja soal piala dunia ya. Sudah selesai juga. Dan bahkan kata orang Spanyol menyelamatkan sepak bola setelah dominasi Argentina dan lain sebagainya Toro 2. Ya bukan orang maksud buat menyinggung juga sih, cuman ya itu yang terjadi di lapangan Toro 2. Nah untuk pagi hari ini kita mau tanya-tanya ke Toro 2 soal kejadian-kejadian yang bikin shock. Jadi kalau kamu sendiri, kejadian apa yang pernah bikin kamu shock Toro 2? Tak mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, misalnya tisu terus keluar air mancur misalnya ya, atau kamu malam-malam tiba-tiba ada yang lewat gitu. Wah, apa itu? Sesuatu yang berterbangan. Seram ya. Pagi-pagi udah membayangkan hal-hal begitu tuh. Sudahlah kita mari back to topic atau kembali ke laptop. Jadi Toro 2 bisa share ke Rian sekarang juga. Kejadian apa sih yang pernah bikin kamu tuh shock Toro 2? Mungkin kehilangan dompet misalnya, atau kehilangan handphone, kehilangan barang-barang berharga. Nah boleh langsung aja di-share
sampai nanti jam 9 pagi hari ini. Jadi masih panjang banget waktu kamu, tomorrow 2, hampir 2 jam sudah. Dan kamu bisa share langsung ke Rian di WhatsApp 0811 43 000 022. Juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang
2: cowok. Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Overthinking itu capek, teman berdua. Kayak naik motor, muter-muter, nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: enggak?
1: Enggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... Ah, apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, jadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.